0: suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om Markus, Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih asik, kita tanam pohon bersama lagi. Think happy, and life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin tuh dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: ih jangan pilih yang ini, ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Pagi-pagi udah makan yang pedes-pedes aja. Saya perhatiin, tiap hari bos selalu makan pakai saus cabe, kalau enggak pakai sambel.
1: Iya dong, Din. Kamu tahu enggak, para petani cabe di luar sana, mereka tuh berjuang tahu untuk menyajikan cabai yang segar buat kita semua. Nah, baru di tangan pelaku UMKM, cabai segar itu bisa diolah menjadi olahan cabai yang menggugah selera. Jadi, kalau kamu beli olahan cabai seperti ini, kamu juga turut membantu perekonomian mereka, mulai dari petani hingga pelaku UMKM.
0: Wah, iya ya bos ya. Ini kayaknya kita lagi belajar laju inflasi ya bos.
1: Biar kamu tahu aja, Din. Yuk kita mulai konsumsi olahan cabai sebagai bentuk kontribusi kita dalam menjaga stabilitas harga pangan.
0: Oke bos, bersama-sama kita menjaga ketahanan pangan dan harga yang stabil guna mendorong kesejahteraan petani.
1: Cakep, ini saus cabai buat kamu.

101,5 FM RRI Pro 2 Surya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, hai. Selamat siang nih untuk kita semuanya nih, teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke, seperti biasa, pasti kamu dengar suara kamu tau, ini pasti Kak Oja. Oke, Kak Oja akan temani santai siang kalian, teman Pro 2. Untuk itu jangan geser frekuensi kalian ya. Karena yang setelah berikut ini Kak Oja akan hadirkan beberapa informasi ya, teman Pro 2. Untuk spesial nih untuk teman Pro 2 di santai siang kita kali ini. Dan betul-betul itu informasinya ini terupdate, masih hangat-hangat banget ya. Oke, kalau masih hangat berarti oke, mari kita jangan kemana-mana ya teman berdua. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak.

0: Love.
1: Aduh, SMS, telepon, tidak berhenti-berhenti. Bagaimana nih? Saya pusing sekali. Saya telepon Mutia dulu. Halo, Mutia. Mutia, saya dikejar-kejar penagih pinjol. Pagi, siang, malam. Lu tinggal teror-teror saya terus nih, Mut.
2: Rama, aduh, halo. Ji Rama, padahal saya sudah bilang baru, stop pinjol-pinjol sudah. Sekarang kau utang seberapa nih?
1: Saya utang 150 juta, Mut. Saya takut mama dong tahu. Mut, kalau saya ada salah selama saya hidup, saya minta maaf ya. Tolong sampaikan ke mama dan papa. Saya sayang dorang. Dan saya minta maaf. Belum bisa jadi anak yang baik selama ini.
2: Rama, apa ini? Stop nekat sudah. Rama, Rama. Halo, halo.
3: Itu adalah kisah Rama yang terjebak dalam pinjaman online ilegal demi memenuhi nafsu pribadinya. Jangan sampai kamu seperti Rama, hati-hati pinjaman online.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Loh, Pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh, Pak. Kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.

Apa bedanya? Apa bedanya?

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS diantaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Harum sekali. Mau masak apa, Kak?
1: Ini sagu gula merah, Nak. Makanan khas dari Papua. Mama dulu sering makan begini waktu kecil.
0: Sagu? Bukan nasi. Memangnya enak, Kak, Ma?
1: Tentu saja enak, toh. Manisnya dari gula merah asli. Sagu itu makanan pokok di Papua. Sama pentingnya kayak nasi.
0: Oh, Marco baru tahu, Ma. Teman-temannya Marco belum pernah makan yang macam begini.
1: Nah, itu penting, Marco. Kita harus lestarikan makanan tradisional Indonesia biar terhilang di telan zaman.
0: Saya mau bawa ke sekolah, Ma. Biar teman-teman bisa coba juga. Boleh, toh?
1: Tentu saja boleh. Lestarikan cita rasa Nusantara. Sagu gula merah, warisan Papua yang patut dibanggakan.

0: selama ini apa?
1: Ya, temen. Sebenarnya
0: apa? Kan emang teman. Kan? Yuk.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan memang tidaklah mudah, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Program pendidikan gratis dengan biaya rendah serta pelatihan keterampilan dapat membantu anak-anak dan remaja dari keluarga miskin memperoleh peluang yang lebih baik di masa depan. Mendorong pendidikan keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan setelah lulus.

0: Halo Andi, selamat siang.
1: Hey, Billy. Jih, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
0: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
1: Oh, iyo Billy. Investasi saham tuh bagus kah? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
0: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
1: Oh iyo Billy, obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi risiko.
0: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil risiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

0: Udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah rame dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia, sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih, tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia. Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian, atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog,

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Gemar nih makan es batu. Sebaiknya kamu hati-hati ya teman Pro 2. Gemar makan es batu, baik yang diambil langsung dari lemari pendingin atau sisa dari minuman yang dikonsumsi, sebaiknya batasi deh dari sekarang. Tahu nggak teman Pro 2? Jika makan es batu itu sering kamu lakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu apa sih dampaknya? Dengar ini. Pertama, merusak gigi. Makan es batu berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung gigi sehingga menyebabkan gigi ngilu atau nyeri. Kedua, tanda tubuhmu sedang bermasalah. Nah, teman Pro 2, gemar makan es batu juga dapat menjadi tanda seseorang menderita anemia defisiensi besi. Ada teori yang menyatakan bahwa mengkonsumsi es batu dapat meningkatkan pasokan ke otak sehingga gejala anemia yang dirasakan penderitanya berkurang. Jika teman Pro 2 sering nih makan es batu dan mengalami gejala anemia defisiensi besi seperti kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan pada lidah, segera periksakan diri ke dokter ya teman Pro 2.

0: Pro 2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisolism adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Cukebo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monocopis adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Annulment adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Excellences adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu, tetapi orang lain tidak dapat memahami, sehingga kamu berhenti membicarakannya. Glixus adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau. Xenozine adalah saat kamu merasa bahwa waktu terus berjalan semakin cepat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
2: Noken lah.
1: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
3: No.
2: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
1: Ya iyalah, orang kaya.
2: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2. Zaman sekarang bahasa gaul menjadi salah satu bahasa populer yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial. Hal tersebut karena pengaruh digitalisasi yang membuat perbendaharaan bahasa pun ikut berkembang. Ada banyak bahasa gaul yang muncul dan sering digunakan oleh anak muda berikut ini. Cuaks, artinya sebagai penekanan dari sebuah sindiran atau sisi negatif ataupun buruk atas sebuah pernyataan. Biasanya kata cuaks sering digunakan dan ditambah pada akhir pengucapan. TBL atau takut banget loh, artinya untuk mengekspresikan ketakutan atau mengutarakan rasa takut. Shashima, sana sini mau, artinya untuk menyebutkan seseorang yang mudah terpengaruh alias tidak punya prinsip yang kuat. Bahasa gaul ini populer di TikTok maupun di platform media sosial lainnya. Gamon, gagal move on, artinya ungkapan seseorang yang gagal untuk move on dalam suatu hubungan atau konteks tertentu. Engkol, artinya untuk melakukan sesuatu atau gerakan dengan segera. Istilah yang satu ini populer di TikTok yang dipakai ketika ingin melakukan DC atau dance challenge. Gabut, artinya perasaan atau situasi di mana kita bingung ingin melakukan apa dan tidak tahu mau melakukan apa. Gercep, gerakan cepat, artinya meminta untuk seseorang melakukan sesuatu.

0: mengaku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 selama ini kita mengenal Bank Indonesia atau yang lebih familiar dengan sebutan BI. Di era pemerintahan Hindia Belanda, DJB atau Djavasi Bank yang didirikan tepatnya pada tahun 1828. DJB bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Lalu sekitar satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi serta peran dari DJB sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya. Teman Pro 2, 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Kemudian di tahun 1999 memasuki era baru. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Simak yang satu ini.

0: tarif sesama operator yang biasa disebut sebagai onet. Apa bedanya? Meskipun banyak sekali faktor dan istilah ribet yang menentukan bagaimana tarif tersebut bisa sampai sebesar ini, tapi ada satu faktor penting yang selama ini ternyata banyak dilewatkan orang Indonesia. Apa itu? Hal itu adalah tarif interkoneksi. Terima kasih Google Translate. Ya, jadi sebelum kita membahas tarif yang namanya susah diingat ini, kita juga harus tahu apa arti dari kata ini sendiri. Jadi, dalam istilah dunia perteleponan, jika tidak ada
1: interkoneksi,
0: maka pengguna hanya bisa menelpon pengguna lain yang satu operator, namun tidak bisa menelpon pengguna yang beda operator. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya interkoneksi. Karena adanya interkoneksi ini, maka ada biaya antar operator yang harus ditanggung. Namanya adalah biaya interkoneksi. Nah, biaya inilah yang ikut menentukan biaya telepon kita yang kemudian berujung pada kebiasaan kita menggunakan banyak nomor yang tidak terlalu membanggakan. Hal inilah yang mungkin sudah disadari oleh negara-negara lain, seperti negara-negara di Uni Eropa yang sudah lama menurunkan tarif interkoneksinya dan menyelamatkan miliaran euro sehingga makin banyak warganya yang akhirnya dapat menikmati layanan telekomunikasi yang terjangkau. Negara berkembang lain seperti Afrika Selatan pun sudah mengalami kemajuan industri telekomunikasi yang baik sejak menurunkan tarif interkoneksi di negaranya. Sedangkan di India, yang namanya biaya interkoneksi antar operator hampir nol alias gratis. Lalu, bagaimana dengan negara tercinta kita, Indonesia? Kabar baiknya, meskipun belum banyak orang yang tahu, negara kita pun ternyata menuju ke arah yang sama. Pemerintah terus melakukan evaluasi untuk menurunkan referensi biaya interkoneksi ini. Lalu, apa dampaknya? Bagi kita mungkin kedepannya akan makin banyak orang Indonesia yang dapat menikmati layanan telekomunikasi terjangkau, khususnya bagi kita yang di luar Pulau Jawa yang selalu dianaktirikan. Dan mungkin yang paling penting, akhirnya orang Indonesia tak lagi perlu punya banyak nomor handphone. Mungkin kebijakan ini akan terasa merugikan bagi beberapa pihak, tapi bagi kita semua, selain jadi bisa menghemat isi dompet kita yang sudah tipis ini, hal ini juga dapat mensejahterakan negeri kita yang indah ini. Dan seperti biasa, terima kasih.
2: Apa sih?
3: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Denisa di suara dari layar ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya,
3: kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam.
2: Benar juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempah ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata, organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut, atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwak atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen sianida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit, tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit 2 benua dan 2 samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya... Jadi, tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi, daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat rezeki.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow. Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
5: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
6: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
7: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
8: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Labyrinth.
3: Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time.

0: Eh Dila, coba kau lihat usaha warung bakso di sebelah itu. Tiap hari pelanggannya rame terus. Saya curiga dia pakai pelaris kapal sampai warung rame begitu.
1: Jangan asal curiga sembarang ah. Nanti kalau orang lain dengar, bisa bahaya tuh.
0: Bah, terus, kau tahu kenapa usaha warung baksonya laris manis begitu?
1: Nah ini bagian yang belum kau paham, Andy. Jadi beberapa waktu lalu tuh, saya sempat ngobrol sama Bang Amir, pemilik warung bakso itu. Katanya dulu, dia juga punya usaha tidak terlalu ramai seperti sekarang ini. Tapi
0: apa, Dila? Aduh, cerita cepat sudah.
1: Jadi, Bang Amir itu dia bisa sukses jualan bakso begini karena dia belajar cara buat bakso dengan rasa yang enak agar bisa dijual. Terus harga jual juga terjangkau isi dompet, sambil promosi juga di medsos. Dan Bang Amir berusaha kasih pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Itu yang bikin usaha warungnya ramai setiap saat.
0: Oh, jadi begitu. Ah, saya sudah buruk sangka lagi.
1: Memiliki niat untuk memulai usaha tentu akan membuat Anda bersemangat. Jangan mudah putus asa. Teruslah berinovasi karena keberhasilan adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan.

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan atau layanan sosial. Seseorang dikatakan miskin ekstrim jika biaya kebutuhan sehari-harinya berada di kisaran 10.739 per orang per hari. Seperti yang diketahui, bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi yang cukup besar yang harus dihadapi bangsa. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah sulitnya mendapat pekerjaan karena kalah saing dengan yang mempunyai ijazah sarjana. Sehingga, yang lulusan SMA-SMK saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, umur juga menjadi faktor sulitnya mendapat pekerjaan. Beberapa strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim diantaranya bantuan sosial, penggunaan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, program kewirausahaan, bantuan stimulan perumahan, pembangunan sanitasi dan akses air minum, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial, dan menumbuhkan swadaya setempat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah tak lengkap jika tanpa adanya riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang penting untuk pengembangan UMKM karena membantu memahami pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengurangi resiko. Riset pasar yang tepat dan efektif dapat membantu UMKM memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan mengidentifikasi peluang baru. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam riset pasar. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kedua, mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Keempat, mengetahui target pasar. Kelima, mengetahui pendapat konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis.

0: was on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Saat ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan UMKM Go Digital. Apa sebenarnya itu? UMKM Go Digital adalah inisiatif untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi berbasis digital. Proses ini memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, hingga pengelolaan keuntungan. Teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola bisnis dengan lebih baik, mulai dari akuntansi, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Tahun 2024 menjadi titik awal penting bagi akselerasi digital UMKM. Dengan semakin banyaknya pelaku yang beralih ke platform digital, diharapkan hal tersebut bisa menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, di mana UMKM memiliki peluang besar untuk mendukung Indonesia Emas 2024 dengan memperkuat ekonomi digital, berorientasi ekspor, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

0: punya modal terbatas buat usaha, tapi kira-kira bisa buka usaha apa ya?
1: Hey Joe, kenapa bingung? Zaman sekarang banyak cara untuk buka usaha meskipun modal awalnya kecil.
0: Emang bisa kah?
1: Ya elah, bisa dong. Yang penting gunakan tips seperti ini. 1. Legalitas usaha. Ini tuh tentang mengurus legalitas usaha sebagai perseroan terbatas atau PT perorangan yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan. 2. Manfaatkan kredit usaha rakyat. Nah, ini adalah program pemerintah yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah untuk pelaku UMKM. 3. Efisiensi biaya operasional. Karena dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan, pangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha. 4. Mengikuti program bantuan usaha. Karena banyak pemerintah dan perusahaan besar itu menyediakan program bantuan permodalan untuk mendukung UMKM. Nah, tips seperti ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan modal. Gitu, Jo.
0: Wah, oke juga nih tips dari Ko.

Anda memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya lakukan riset dan analisis untuk mendapatkan informasi yang memadai dan membuat keputusan yang objektif. Anda dapat melakukan riset investasi dengan cara pelajari perusahaan jika ingin berinvestasi saham. Pahami profil risikonya. Tentukan tujuan investasi. Pertimbangkan kesanggupan modal. Jangan tergoda dengan berita atau rekomendasi tanpa melakukan analisis sendiri. Jangan lupa membuat perencanaan yang matang dengan belajar untuk memilih saham yang tepat.

0: stunting itu dimulai dari apa? Dan apa sih stunting itu?
1: Oke, berikut penjelasannya. Stunting dimulai dari kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai akibat dari kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu pada saat hamil atau pada masa pertumbuhannya. Stunting biasanya ditandai dengan gigi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 sampai dengan 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun. Namun, hal ini sering tidak disadari atau malah disalahartikan sebagai perawakan pendek yang normal. Gejala dan tanda-tanda yang bisa menunjukkan anak mengalami stunting adalah tinggi badan anak lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya, berat badan tidak meningkat secara konsisten, dan tahap perkembangan yang terlambat dibandingkan anak seusianya, tidak aktif bermain, sering lemas, dan mudah terserang penyakit, terutama infeksi. Pastikan untuk rutin mengukur berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika hasil screening menunjukkan pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukanlah pemeriksaan lanjutan ke dokter.

0: Aduh, kakak, ada hamil tuh. Coba stop kurang-kurangi micin, kak. Kakak makan makanan yang bergizi boleh. Bapak sebelikan vitamin, tapi kakak tidak pernah minum.
1: Aduh, bapak, malas sekali mau minum barang itu. Lagian, terapa-apa juga mu. Saya lebih suka makan makanan yang seperti begini daripada buah, sayur, apalagi susu. Aduh, tidak.
0: Kakak harus ingat. Sekarang kakak tidak cuma makan buat diri sendiri. Itu ada adik bayi di dalam kakak punya perut. Kalau kakak kurang protein, vitamin, kasihan adik nanti bisa kena stunting.
1: Bah, iyo kak bapak. Aduh, ngeri sekali yo. Mana buah? Mana sayur? Aduh, kakak makan sudah. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menyebabkan stunting. Karena gizi merupakan dasar dari pertumbuhan dan perkembangan janin. Terapkan pola hidup sehat agar semua selamat.

Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang bergelar

gak sih kalian merasa takut ketinggalan suatu tren tertentu? Kalau iya, bisa jadi kamu terkena istilah FOMO, Fear of Missing Out atau FOMO, artinya ketakutan ketinggalan informasi atau tren terbaru yang sedang berlangsung. Ini sering terjadi ketika kita melihat teman-teman atau orang lain melakukan sesuatu yang seru dan kita merasa harus ikut serta agar tidak merasa tertinggal. Tahukah kamu bahwa FOMO bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan? Yuk ikuti tipsnya agar kamu tidak menjadi korban FOMO. Pertama, batasi waktu online. Cobalah untuk mengatur waktu online yang kamu habiskan di media sosial. Ini akan membantu untuk mengurangi tekanan untuk selalu terkoneksi. Kedua, tetap fokus. Ingatkan diri sendiri tentang apa yang penting dalam hidupmu. Ingatkan juga bahwa FOMO bisa membuat kita lupa untuk mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Ketiga, hadirkan diri. Nikmati saat-saat di dunia nyata bersama teman-teman dan keluarga, dan ciptakan kenangan yang berarti. Jadi jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu selalu terhubung dengan segala hal. Temukan keseimbangan dan nikmati hidupmu tanpa ketakutan untuk ketinggalan.

0: Marco, besok ke bioskop kah? Dengan Ana yang lain, ada film baru.
1: Ae, sama alas kan pergi sudah. Saya biasa nonton di pembajakan saja di HP, gratis.
0: Astaga, Marco. Pembuat dan pemain film dong secape-cape syuting, kok malah pi nonton film bajakan? Kau tahu kah tidak, selain bikin produser dan pemain rugi, nonton film bajakan juga bisa bikin kupu HP kena malware.
1: Ayo kah?
0: Iyo. Jadi dalam situs film bajakan ada malware berisi virus yang berpotensi menginfeksi laptop atau HP. Kalau di virus menyebar, bisa saja kupu perangkat elektronik dikendalikan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dong bisa kasih nyala kok kamera, terus dong rekam kupu aktivitas tanpa kau tahu.
1: Ih, bahaya sekali Ale, saya baru tahu nih. Mulai sekarang saya tidak akan nonton film bajakan lagi yuk.

0: Abah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi supanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh.
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Hi, bye.
1: Hai sayang, kamu tumben banget semangat.
0: Iya dong, kan kita mau pacar. Habisnya, sekarang paling mentok kalau ngedate itu cuma bisa baik kok.
1: Sabar ya, Ra. Nanti setelah pandemi, kita nonton bareng, kita dinner bareng, terus pulangnya aku anterin pakai motor.
0: Oh, sama nonton konser. Kan terakhir 2019 kita nonton konsernya The Massive. Ingat nggak? Yang aku rekam pakai handycam aku.
1: Ingat lah. Itu momen yang paling menyenangkan buat aku. Pak, kamu deket nggak sama Jenner?
2: Coba lihat keluar nih.
1: Bulannya lagi bagus banget.
0: Ya nih, lagi ngeliatin juga. Lucu ya, kita di dua tempat yang berbeda, tapi bisa ngeliat bulan yang sama. Aku jadi ngerasa deket sama kamu. I miss you, bye. Halo?
3: Halo?
0: Bye.
3: Bye. Bye. Hello.
1: Sayang. Sorry. Aku ketiduran.
2: Kamu tadi ngomong apa?
0: Gak apa kok. Lagi, sana kamu tidur aja. Kamu pasti capek banget kan?
1: Ya udah, aku tidur dulu ya.
2: Good night.
0: Good night, bye.

Kata takjil marak digunakan sebagai kata ganti kudapan yang dimakan sesaat setelah buka puasa. Biasanya berupa makanan manis seperti kolak pisang, sop buah, es campur, dan lain sebagainya. Namun ternyata, kata takjil bukanlah berarti makanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takjil memiliki arti mempercepat dalam berbuka puasa. Kata ini berakar dari kata ajil dalam bahasa Arab yang memiliki arti menyegarakan, sehingga takjil bermakna perintah untuk menyegarakan untuk berbuka puasa. Semakin berjalannya waktu, pergeseran makna takjil pun kian melebar, dan sekarang ini orang-orang memahami arti kata takjil sebagai makanan yang ringan untuk disantap saat berbuka puasa. Tidak bisa dipungkiri, pemakaian istilah takjil yang bermakna makanan buka puasa sudah marak terlihat di mana-mana. Takjil artinya menyegarakan untuk berbuka puasa karena hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Saat azan berkumandang, hendaklah segera berbuka dengan makanan ringan yang aman diterima langsung oleh perut kosong.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sad ayat ke-29.

السابع كتاب القرآن أنزلناه إليك مبارك kami turunkan kepadamu penuh keberkahan liyadabbaru ayatihi agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya waliyatadzakkara ulul albab dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan diturunkannya Al-Qur'an yaitu dalam rangka yang pertama bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk ditadaburi. Sebelum itu yang terpenting adalah bahwa Al-Qur'an ini turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an bukanlah perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari firman Allah kitabun anzalnahu ilaika, kitab Al-Qur'an kami turunkan kepadamu, menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa mentadaburi maknanya. Apa makna tadabur? Artinya mengambil poin penting dari ayat-ayat yang kita baca. Apa inti dan makna faidah dari ayat-ayat yang kita baca? Itulah makna tadabur. Tadabur bisa dilakukan oleh siapa saja, apalagi di bulan Ramadan, yang mana bulan yang sangat terkait dengan Al-Quran. Mari kita manfaatkan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita tadabburi ayat-ayatnya, apa tujuan Al-Qur'an diturunkan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan waliyatadzakkara ulul albab. Dalam surah Shad 29 ini Allah mengatakan dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Siapapun yang memiliki akal yang sehat, maka dia akan dengan mudah untuk menerima Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Allah SWT yang mengetahui dan telah menciptakan hambanya, manusia, sehingga apa yang mereka butuhkan, Allah tuangkan di dalam Al-Qur'an. Dengan diturunkannya Al-Qur'an, maka mereka bisa mengambil pelajaran. Itulah tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an. Semoga di bulan yang mulia ini, yang mana Allah menjadikannya bulan sebagai kesempatan atau waktu diturunkannya Al-Qur'an, kita bisa lebih banyak mentadaburi ayat-ayatnya. Karena dengan mentadaburi Al-Qur'an, maka kita bisa memahami apa sesungguhnya dibalik atau makna dibalik ayat-ayat yang kita baca. Dengan demikian kita bisa mengamalkan kandungannya. Semoga kita menjadi hamba yang menjadi sahibul Quran, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan mentadaburi ayat-ayatnya. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam segmen acara Kisah Ramadan bersama saya Rida. Pendengar, kisah Ramadan kali ini merupakan salah satu kisah yang sangat unik. Terdapat sebuah kisah tentang seorang ahli ibadah yang sahur di dunia dan berbuka puasa di surga. Dia merupakan seorang lelaki yang begitu dinantikan oleh bidadari surga. Namanya adalah Sa'id bin Al-Harits. Dia adalah seorang pejuang muslim yang berjuang melawan kekaisaran Romawi pada tahun 38 Hijriah dalam pertempuran Perang Yarmuk. Kisah Sa'id bin Al-Harits diceritakan oleh Hisham bin Yahya Al-Kinani dalam buku Qiyam al-Lail wal Munajat inda Al-Syar. Hisham bin Yahya Al-Kinani berkata kepada temannya, Rafi bin Ubaidillah, aku ingin menceritakan sebuah peristiwa yang aku saksikan sendiri. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Rafi pun meminta Hisham untuk melanjutkan ceritanya. Hisham menceritakan bahwa ia dan rombongannya sedang berperang di negeri Romawi. Mereka dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik dan berteman dengan penduduk Basrah. Selama di sana, mereka saling bergantian menjaga dan menyiapkan makanan. Di antara mereka ada Sa'id bin Al-Harits yang dikenal sangat rajin beribadah. Ia sering berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Kami ingin membantunya saat ia mendapat giliran tugas, tetapi ia menolak. Ia tetap menjalankan tugasnya tanpa mengurangi ibadahnya sedikitpun, kata Hisham. Dia melihat Sa'id sangat sabar dalam beribadah. Di luar waktu sholat atau saat dalam perjalanan, ia tidak pernah berhenti berzikir dan membaca Al-Quran. Hisham berkata kepada Sa'id, semoga Allah merahmatimu. Ingat, matamu juga memiliki hak yang harus engkau penuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lakukanlah pekerjaan sesuai kemampuanmu. Namun, Sa'id menjawab, saudaraku, napas kita terbatas, umur kita ada batasnya, dan hari-hari pun akan berakhir. Aku sedang menunggu kematian, dan tak lama lagi nyawaku akan dicabut. Jawaban itu membuat Hisham menangis. Ia segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pertolongan kepada Sa'id. Hisham juga meminta Sa'id untuk beristirahat di dalam tenda. Selama Sa'id terlelap di dalam tidurnya, Hisham mendengar dia berbicara dan tertawa dengan mata terpejam. Sa'id bergumam, aku tidak ingin kembali, sampai mengulurkan tangan seolah-olah mengambil sesuatu. Ia menarik kembali tangannya dengan pelan-pelan sambil tertawa. Ia berkata, malam ini saja. Tak lama kemudian, Sa'id terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menengok ke kanan dan ke kiri, lalu dia diam sejenak hingga kesadarannya pulih. Setelah itu, Sa'id segera bertahlil, bertakbir, dan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sikap temannya, Hisham merasa heran dan bertanya, saudaraku, apa yang terjadi padamu? Aku baik-baik saja, wahai Abu Al-Walid. Balas Sa'id berusaha menyembunyikan apa yang baru saja terjadi. Hisham tidak percaya dan terus memaksa Sa'id untuk menceritakan mimpinya. Sa'id pun bercerita bahwa ia didatangi oleh dua orang laki-laki yang sangat tampan. Mereka berkata, bangunlah, agar kami bisa menunjukkan nikmat yang Allah sediakan untukmu. Ia melihat istana yang megah dan bidadari-bidadari yang cantik di sekitarnya. Sa'id berjalan-jalan di dalam istana hingga menemukan sebuah kasur yang di atasnya terdapat seorang bidadari yang sangat cantik. Bidadari itu berkata, sudah lama aku menantimu. Sa'id bertanya, siapa kamu? Aku adalah istrimu yang abadi, jawab bidadari tersebut. Sa'id mengulurkan tangan kepadanya, tetapi bidadari itu menolaknya dengan lembut. Bukan sekarang, engkau masih harus kembali ke dunia. Aku tidak ingin kembali, tukas Sa'id. Engkau harus kembali,
engkau masih tinggal di dunia selama 3 hari. Pada malam ketiga, engkau akan berbuka puasa bersama kami, insya Allah. Said menolak, malam ini saja. Namun bidadari menjawab, perkara ini telah ditetapkan. Pada pagi harinya, Said berjuang melawan musuh dengan sangat berani, meskipun dalam keadaan berpuasa. Ia mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah waktu sore tiba, ia berbuka puasa. Hari berikutnya, ia melakukan hal yang sama hingga tibalah hari ketiga. Ketika matahari hampir terbenam, seorang prajurit Romawi melemparkan anak panah dan mengenai Said. Ia pun tersungkur. Hisham berlari mendekatinya dan berkata, "Selamat berbahagia. Engkau akan berbuka di istana pada malam ini. Aduhai, andai saja aku bisa ikut bersamamu." Mendengar itu, Said tertawa dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita." Said pun syahid dalam keadaan masih berpuasa. Hisham segera mengumpulkan orang-orang untuk menceritakan kisah Said, lalu bersiap untuk menyolatkannya. Kabar itu pun sampai ke Maslamah bin Abdul Malik, yang meminta orang yang mengetahui tentang Said untuk menjadi imam sholat jenazahnya. "Aku pun mengimami sholat jenazahnya," ujar Hisham. Pendengar, pada petang itu, Said pun berbuka bersama bidadari di surga, meninggalkan para temannya yang masih perlu berjuang dalam peperangan. Dan pendengar, sampai di sini kisah Ramadan Haru dari Abid yang sahur di dunia, buka puasa di surga. Saya Rida, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali dalam segmen kisah Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta pada pandangan pertama adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan ketertarikan romantis tiba-tiba dengan orang asing atau orang yang baru pertama kali ditemui. Mungkin ini ya yang dirasakan Pak Soekarno dan Heldy Jafar, istri terakhirnya. Waktu pertama kali bertemu, Heldy merupakan siswi kelas 2 SMA yang terpilih menjadi anggota barisan Bhinneka Tunggal Ika. Saat menaiki tangga Istana Merdeka, Soekarno berhenti tepat di hadapan Heldy untuk menanyakan asalnya dan memuji tampangnya yang rupawan. Pada pertemuan berikutnya, Soekarno mengajak Heldy untuk menari lenso di hadapan banyak orang. Di sela-sela tarian itu, Soekarno menanyakan namanya, asal sekolah, usia, dan meminta izin untuk bertamu ke rumah Heldy. 12 Mei 1965, Soekarno berkunjung ke rumah Heldy dan langsung menyatakan ketertarikannya kepada Heldy. Tapi waktu itu Heldy merasa terlalu muda dan meminta presiden mencari perempuan lain. Namun Soekarno semakin sering datang ke rumah setelah kunjungan pertama. Sampai akhirnya mereka menikah di Juni 1966 ketika Heldy berusia 18 tahun, sementara Soekarno berusia 65 tahun. Tapi, pernikahan tersebut hanya bertahan selama 2 tahun. Meskipun demikian, Heldy Jafar merupakan cinta terakhir Presiden Soekarno sebelum beliau meninggal di tahun 1970.

0: ke pasar belanja dulu, eh. Saya takut jangan sampai pasar tutup nanti.
1: Ina, Ina, saya minta tolong ke pasar buat belanja tumpuk kebutuhan, tapi kayaknya dia lupa pakai masker.
2: Ina, Ina.
0: Ya, ada apa lagi? Bicara cepat sudah. Saya buru-buru ini. Terlalu lama lagi pasar tutup baru. Saya terjadi beli sayur dengan ikan buat tong makan hari ini.
1: Ih, stop marah-marah sudah. Saya cuma mau kasih tahu, ku pun masker itu pakai. Ku tidak takut tertular penyakit, kah? Apalagi sekarang ini ada wabah corona macam begini.
0: Untuk apa lagi? Masker itu untuk orang sakit saja yang pakai. Kalau saya kan sehat-sehat saja, toh.
1: Aduh, ampun, nih. Ku telah dengar himbauan dari pemerintah. Pakai masker itu untuk jaga kupu kesehatan juga, sayang.
0: Iyo, iyo sudah. Saya pakai ini. Sepuas.
1: Nah, itu baru mantap. Ku yang terlope-lope, mo.
0: Makasih.
1: Bukan ku. Masker itu yang saya bilang.
3: Kini WHO telah menganjurkan penggunaan masker oleh semua orang di tempat-tempat umum untuk menghindari paparan akan virus corona. Satu-satunya cara untuk menghindari penularan dari orang tanpa gejala adalah dengan menggunakan masker.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meow.
0: Wah, bener maling.
1: Pukul kentongannya.
0: Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua.

0: Bahasa Kalbul dari Raisa. Bukan percayalah ya. Percayalah.
1: Bahasa Kalbu tuh berarti kan gak ada suaranya ya.
0: Iya.
1: Iya kan, diem aja udah.
0: Harusnya gak usah nyanyi ya. Ya kan ini judul doang.
1: Iya,
0: mungkin di lagunya artinya gitu.
1: Tapi gue tuh dulu pas Raisa rilis Bahasa Kalbu ini sangat tidak menyangka bahwa ternyata lagu Bahasa Kalbu itu udah masuk ke era bakal di remake. Jadi kayak oh ini tuh lagu udah lama ya ternyata ya gitu.
0: Betul.
1: Iya kan kayak.
0: Dan gue malah kemarin. Jujur jadi udah lupa versi pertamanya.
1: Versinya Titi DJ.
0: Iya. Gue jadi kayak udah nyangkutnya si Raisa sekarang. Si Bahasa Kalbu
1: gua
0: ini.
1: Gue masih inget sih. Gue masih inget versinya.
0: Iya karena kan seangkatan lu ya.
1: Enggak dong. Jauh dong.
0: Pake titel tante lagi.
1: Ya tante dong.
0: Teh dong lu.
1: Kok teh sih? Enggak dong.
0: Kan umurnya gak beda jauh.
1: Enggak kan gue seumur sama anaknya.
0: Oh Stephanie.
1: Sama Stephanie.
0: Iya
1: Stephanie Putri.
0: Stephanie sama gue seumur.
1: Kalau kita sama kakaknya Stephanie deh. Siapa? Salma Salwa.
0: Iya, sumuran nama Bu Cekli. Mantan suaminya
1: Bucek
0: ya.
1: Dep, Bu Cekli. Bu Cekli siapa? Ngaco, itu juga mantan jatuhnya. Mantan dari DJ udah lama. Aduh.
0: Udah deh.
1: Yaudah, habis ini ada Edit sama Ellen yang bakal nemenin kamu di Music Live Chat.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali, nanti disiarkan juga di Radio Film Indonesia. Dan mereka akan lanjut sejujurnya 17 malam. Bukan radio kamu yang rusak, suara gue yang rusak.
1: Yaudah, besok music live chat.
0: Kan?
1: Besok sore cerianya sama Fajar.
0: Iya, gue sendirian besok.
1: Apakah besok ada komunitas olahraga lagi? Harusnya iya sih, biar seru.
0: Gue tanya, besok ya, apa nih gitu kan.
1: Komunitas catur. Olahraga kan itu.
0: Iya, olahraga.
1: Iya, susah loh itu main catur.
0: Iya, kakak bunda kan. Udah,

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di

Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Info Pro 2. Olivia Rodrigo dan Chappell Roan akhirnya mengumumkan kolaborasi epic mereka dalam versi remix lagu Expectation yang merupakan bagian dari album ketiga Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dan remix ini akan dirilis bersama video musik yang akan digarap oleh sutradara Bardia Zainali. Sukses jadi number one di Billboard 200, Taylor Swift juga sukses menguasai Billboard Hot 100 lewat Patient Zero yang bertahan di posisi number one untuk minggu keduanya berturut-turut. Pencapaian ini diraih hanya sepekan setelah lagu tersebut debut di puncak dan menjadi lagu number one ke-16 sepanjang karir Taylor Swift. Info Pro 2. Ada Calvin Verdong yang resmi mencatatkan sejarah sebagai pemain berpaspor Indonesia pertama yang tampil di UEFA Champions League. Back timnas Indonesia itu menjalani debutnya bersama Lille saat menghadapi Arsenal di Emirates Stadium London pada Rabu dini hari tadi. Verdong masuk sebagai pemain ganti pada menit ke-76 untuk menggantikan Romain Feraud. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo, selamat sore teman perdua. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Nah, gitu dong. Agak legaan sedikit.
0: Iya benar.
1: Ya, semua perdua selamat malam dan selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama Elan dan juga Edit pastinya.
0: Yo, iya, apa kabar kamu teman perdua dimanapun kamu berada? Semoga harapan kita adalah lu baik-baik aja di mana.
1: Yo, betul banget. Jam 7 waktu Indonesia Barat teman perdua. Yes. Saatnya untuk Edit dan Elan nemenin kamu di seluruh Indonesia.
0: Karena satu jam ke depan kita bakal seru-seruan, kita bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih.
1: Betul banget. Dan hari ini kita juga bakal ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja merilis EP-nya.
0: Betul sekali. Kita bakal ngobrol barengan sama Sefa Al-Ghazal.
1: Waduh, berhubung ini adalah hari Rabu ya, pas banget di pertengahan minggu nih. Yes. Mungkin lo ada yang udah capek kerja, ada yang udah capek berkeluh kesah seharian.
0: Aduh.
1: Udah, mendingan sama kita aja relax di malam hari ini.
0: Yoi.
1: Dan juga karena kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Alright, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yoi, dan jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kamu ada di channel yang tepat, ada di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan jam 7 teman berdua, yes. Seperti janji kita tadi, gak mungkin kita cuma berdua aja menemani Betul. Kamu di malam hari ini ya.
0: Yes, karena malam hari ini kita udah tersambung melalui Zoom.
1: Asik, langsung ke Jepang.
0: Asik.
1: Ke negeri tirai bambu.
0: Yoi, ada Zeva Algazel.
1: Oh. Halo. Halo Zel.
2: Selamat malam.
1: Wede.
0: Gokil.
1: Apa sih selamat malam apa bahasa Jepangnya?
0: Annyeonghaseyo.
1: Bukan, salah-salah. Itu Korea. Apa cuy? Apa sih bahasa Jepangnya?
2: Konbanwa.
1: Konbanwa. Hait. Iya.
0: Halo Gazel, apa kabar?
2: Halo, salam kenal Kak Elan, Kak Edith.
0: Halo. Gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Ya. Gokil. Ini langsung dari Jepang ya. Teman di mana? Bepu.
2: Aku di kota Bepu ya.
0: Di kota Bepu.
2: Selatan Jepang.
0: Oh, itu deket apa? Berarti kota besarnya itu?
2: Kota besarnya kalau kalian tahu Fukuoka.
0: Fukuoka, okay.
2: Ya, Fukuoka itu 2 jam naik bus.
0: Oh, wow. Lumayan ya.
2: Lumayan, tetap jauh. Jakarta Bandung lah.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya benar. Masih lumayan ya.
0: Masih lumayan, Bro.
1: Iya, benar. Dan di sana masih ini enggak sih, cuy? Banyak yang ngedrift gitu enggak sih? Oke.
0: Itu Tokyo. Terlalu film, Mas.
1: Sorry.
0: Terlalu film, Mas.
1: Gua coba cari referensi apa yang mungkin di Jepangan yang
2: recall. Masuk kan?
0: Benar-benar. Di sana ketemu Naruto enggak?
1: Gue sih mending gak terlalu kartun ya. Lu terlalu kartun itu. Oke, jadi kalau di sana gimana coy? Lu sebagai orang Indonesia yang hidup di Jepang, merantau, ada struggle tersendiri gak tentang makanan atau mungkin culture gitu?
2: Oke, alhamdulillah aku udah di Jepang kurang lebih sekarang masuk tahun keempat, tapi secara total 3 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Dan bisa dibilang Jepang ini sangat asik banget. Kampusku juga asik. Lebih tepatnya karena kampusku juga sangat internasional ya, vibe-nya internasional. Walaupun banyak orang Jepang juga, tapi kayak lebih internasional. Jadi nggak terlalu ngerasa apa ya stuck in a environment yang only Japanese people gitu kan. Terus gimana ya, tinggal di sini lebih easy life aja sih, lifestyle lebih santai aja. Bisa dibilang kayak jalan kemana sini lebih gampang. Terus yang agak susah emang karena saya seorang penganut agama Islam, yeah. Jadi kayak makanan halal mungkin lebih susah karena tambah lagi ini kota kecil, kota yang tidak terlalu gede, dan exposure terhadap agama Islam tuh nggak besar. Terus ditambah lagi bahasa, karena aku waktu nyampe Jepang pertama kali itu Jepangku nol.
0: Gak ada
2: bahasa Jepang sama sekali. Dan emang di kampus tuh diwajibkan untuk ngambil beberapa course Japanese dalam jangka waktu 1-2 semester. Alhamdulillah sekarang udah bisa dibilang paham kalau misalnya berbicara dengan orang Jepang. I think life is way easier when you can speak Japanese here. Jadi ya gitu lah. Asik, seru banget.
0: Benar. Tapi kalau culture musik di sana gimana, Bro?
1: Iya, benar.
2: Musik besar banget di sini. Of course, I listen to many Japanese artists as well. Bukan yang modern ya, tapi lebih lama-lama yang tahun 80-an, 90-an. Kayak city pop.
1: Iya.
2: Aku punya influence besar terhadap Tatsuro Yamashita. Suka banget lagu-lagunya. Terus jadi emang musik culture di sini besar, banyak genre-genrenya, orang-orang unik-unik. Lebih tepatnya di kampusku ini juga apa ya, anak-anak musik itu aktif banget. Jadi environment for music is really open gitu. I'm really glad that I have that here gitu.
0: Benar-benar. Tapi akhirnya semua itu juga berpengaruh nggak akhirnya ke karya-karya yang lo bikin, karya-karya yang lo liris?
2: Of course. Pengaruh banget karena jadi waktu aku rilis 2 single pertama itu aku single pertama rilisnya di Indonesia. Kedua di Jepang waktu awal semester. Tapi 2 recording itu terjadi di Jakarta di Indonesia. Dan Untuk lagu-lagu seterusnya tuh aku record semua full di sini.
0: Oke.
2: Jadi dan alhamdulillah aku dapat roommate yang jago sound engineer, produser juga. Jadi kita berdua bikin studio di kamar, belajar mixing, mastering dan segala macam, and ya masih berkarya di sini. Jadi enaknya begitu sih tinggal di sini.
1: Oh, wow. Asik sih. Dan emang lo langsung dapet influence dari sumbernya langsung ya, City Pop Jepang ya.
2: Iya.
1: Lumayan. Oh, JKT48?
0: Gak, bukan JKT dong. Bukan JKT.
1: Ya kan maksudnya, kan ada influence dari Jepangnya gitu.
0: Iya, kok bukan JKT-nya di sana. Haruka, Haruka.
1: Udah. Udah jauh-jauh. Influence-nya JKT48. Ada Jiko Shokai-nya. Gak ada ya. Gak ada Jiko Shokai-nya ya.
0: Tapi boleh gak sih kita ke apa tarik ke belakang dulu tentang mungkin musik pertama kali lu kenal itu umur berapa? Lu pertama kali megang instrumen tuh apa? Lu inget gak sih?
2: Okay, ini interesting. Jadi I'm blessed to grow up in a music family. Jadi emang musik dan entertainment di tepat. Ayah seorang produser. Terus juga keyboardist dari salah satu band di Indonesia. Terus emang dari kecil tuh di rumah dikasih musik terus. Jadi and I grew up with Michael Jackson. My number one favorite artist of all time. Mungkin many people are. Michael Jackson is one of my best influence ever. Dan instrumen pertama yang aku sentuh adalah drum. Aku dulu juga seneng Led Zeppelin. Drummer Led Zeppelin lebih tepatnya. Dan aku punya DVD kaset ngumpulin di rumah, bajakan-bajakan gitu. Itu isinya orang main drum doang. Waktu kecil tuh intinya suka banget lah dengan drum. Mulailah les drum setahun dua tahun, berhenti terus karena bokap kayaknya ngeliat sisi musik gue ya. Disitulah akhirnya gue bilang belajar piano lah, kalau bisa piano pasti bisa semuanya.
1: Iya, benar.
2: Gue ingat kelas 2 aku mulai belajar piano. Itu les, mulai dari les not balok, belajar not balok, tapi akhirnya aku nyerah pada not balok di kelas 6. Karena ada ujian UN juga pada waktu itu. Dari situ mulai otodidak musiknya. Jadi aku mulai belajar untuk mendengarkan, dari mendengarkan terus main, mulai nulis lagu tahun 2020 karena COVID, ada kerjaan di rumah. Jadi, disitulah aku dapat inspirasi kayak itu dari bokap juga. Bokap bilang nih, gue ada lagu, coba lu bikin liriknya. Itu lagu pertama gue yang belum pernah gue rilis sampai sekarang. Dan dari situlah gue akhirnya dapet inspirasi dan like the drive to actually start writing songs. Aku mulai menulis lagu dari sejak itu. Dan terbitlah lagu pertama gue setelah lagu pertama itu. Yang kedua, lagu kedua itu yang gue pertama rilis, itu Notification.
0: Wow, 2023 berarti ya?
2: 2023, tapi sebenarnya aku nulis lagu itu tahun 2022. Dan aku harus pitch. Itu pun harus tetap pitch ke bokap. Pengen rilis gitu. Bokap bilang harus siap-siap ya. Lu ini belajar ya. Jadi kayak pada akhirnya dengan persetujuan kita mulai rekaman tahun 2023 gitu.
0: Benar-benar. Bisa dibilang menurut gue ya, lo adalah salah satu mungkin yang bener tadi blessed gitu ya, karena emang lahir dari keluarga yang mungkin juga kenal dengan musik gitu kan. Dan bokap juga tadi juga produser yang tentunya pasti banyak ngasih ilmu ke lo tuh, banyak banget tuh.
2: Ya, dan yang bisa gue bilang adalah what I like about my family, walaupun gue blessed dengan musik dan the entertainment industry. Bokap tuh gak pernah, he's very keras terhadap apa yang gue lakukan gitu loh. Jadi kayak tegas. Jadi kalau misalnya gue nulis lagu terus kasih biasalah kayak you wanna show it to your family, ke orang tua, terus kayak bokap tuh cuma kayak bagus, jadi gue di situ belajar mentalnya. Dan the thing that I like is he wants me to learn by myself. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Yang gue dapatkan.
0: Benar.
1: Oke. Perjalanan lu akhirnya selama 4 tahun di Jepang juga mungkin akhirnya membawa apa ya, sebuah pengalaman dan juga melatih mental lu ya, terutama di lingkungan yang ya mungkin not very familiar dengan lu ya.
2: Ya, di Jepang ini aku udah bertemu dengan anyone from any country that you can think of.
1: Oh, Mbappe?
2: Dari situ.
1: Kylian Mbappe?
0: Salah-salah, kenapa Kylian Mbappe?
1: Kan every country. Kamu
2: dari semua benua di dunia ini, aku udah
1: pernah. Oke. Soalnya
2: Antartika.
1: Oh ya, Eskimo kalau itu ya lebih tepatnya. Oh iya, jadi emang juga jadi meeting pointnya banyak orang juga ternyata ya di Jepang ya.
2: Yes, specifically di Kyoto.
1: Gila.
0: Alright.
1: Oh, tapi di sana beneran ada Ultraman nggak sih?
2: Di toko-toko ada
1: pasti. Ada coy.
0: Yeah.
1: Di toko.
0: Iya, yeah, sebelahnya Godzilla kan.
1: Iya. Yeah.
0: Gojira. Dan langsung reser akhirnya lu juga udah rilis EP debut lu ya.
1: Betul, judulnya apa cuy?
2: Love Epitome.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gazelle, teman Pro 2. Kita bakal ngulik tentang EP-nya.
1: Betul.
0: Tentang single-singlenya. Betul. Bahkan ada satu single yang jadi original soundtrack sebuah film ya. Ini sedap. Pokoknya nanti kita bakal ngulik-ngulik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya-nanya juga, boleh teman Pro 2 langsung. Betul. Bisa langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ada yang mau just tip mungkin ke...
0: Aduh,
1: gak usah.
0: Gak usah.
1: Gak jadi, gak buka Justip. Jadi cari kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music, live chat dan masih bersama dengan Gazel.
0: Alright.
1: Langsung dari Japan. Jadi kita baru dikasih tahu tadi ternyata Ultraman itu bohongan ya. Gak bener
0: masa?
1: Ternyata. Gue pikir kayak itu disiarin di TV gitu. Ternyata bohong.
0: Masa ada yang jadi gede. Masa ada oprek jadi Ultraman kata gue.
1: Tapi kan kalau yang model-model kayak Tokyo Drift masih mungkin terjadi ya cuy.
2: Masih di Tokyo masih banyak.
1: Di Tokyo masih banyak ya. Dan ada apa pegunungan yang buat ngedrift tuh?
2: Ah, tuh malah nggak tahu lagi.
1: Oh, nggak tahu ya. Puncak Pas apa kalau nggak salah.
0: Bukan.
1: Yeah.
0: Alright, kita tadi udah ngobrolin soal perjalanan karirnya, ya, musiknya, yes. Dan sampai akhirnya debut nih di EP
1: Love
0: perdananya Love
1: Epitome.
0: Alright, ini berarti tentang apa nih? Perjalanan cinta atau apa nih sebenarnya?
2: Perjalanan naik turun kehidupan.
1: Wih.
2: Kan romance gitu buatnya.
0: Oh, oke. Berarti di cerita tentang romance yang mungkin berarti ada kayak sakit hati, jatuh cinta gitu, ada semua di sini.
2: Lebih banyak sakit hatinya.
0: Oh, oke. Oke, jangan-jangan ke Jepang karena sakit hati nih.
1: Jangan dong. Emang iya. Enggak kan? Aman ya. Oh, tapi yang menyakiti Indonesia apa Jepang nih? Manusianya di mana nih?
0: Manusianya enggak ada ya.
1: Di Jepang apa di Indo nih?
2: Indonesia.
1: Oh, Indonesia ya. Benar. Oh iya benar, kabur aja dulu itu.
0: Aduh.
1: Iya, benar.
0: Beda arti.
1: Oh, beda arti. Iya, iya.
0: Oke, berarti di EP ini ada berapa lagu nih berarti?
1: Iya, cuy.
2: Nah, ada 5 lagu. Dan 5 lagu itu aku tulis di waktu yang berbeda-beda dari tahun ke tahun.
0: Oke.
2: Ada alasan urutan lagunya seperti itu adalah okay. Karena dari awal lagu sampai akhir lagu itu cerita gue konsepinnya sebagai cerita yang apa namanya bertutun gitu kayak.
1: Oh iya iya. Ada storyline-nya ya.
2: Storyline.
1: Oh.
2: Storyline dari awal lagu sampai akhir. Sebenarnya nyambung gitu.
0: Oke, okay, alright. Berarti dari single pertama lu ya juga masuk ke dalam EP ini berarti ya?
2: Iya, yeah, dua single yang pertama keluar itu masuk ke dalam EP-nya.
1: Oke, okay, mungkin alright. Kita bahas di urutan pertama dulu kali. Dari lagu Notification.
2: Notification.
1: Nah, sebenarnya lagu Notification ini tentang apa cuy?
2: Oke, okay, Notification itu dari yang tadi kita sebelum pernah omongin itu kayak. Ini lagu kedua yang gue pernah tulis.
0: Oke.
2: Okay. Ingat banget gue tulis di kamar gue 30 menit pakai cuma ukulele.
1: Widih.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu ini terjadi karena pada waktu itu gue lagi coba deketin orang, seseorang, dan ya bisa dibilang everything is going well. Tapi tiba-tiba ditinggal baca doang. Dan sampai sekarang nggak dibalas-balas contohnya. Ya gitulah, nggak dibalas-balas.
1: Oke.
2: Dan makanya lagu ini bernama Notification karena pada waktu gue nulis itu ya gue ngerasa kok gue nunggu-nunggu nggak dibalas-balas gitu. Yang keluar notifikasi orang lain, notifikasi keluarga, notifikasi apa, Bang Genius.
1: Pengguna jenius.
0: Oke, berarti kayak menanti-nanti notifikasi.
1: Iya,
0: berarti ya.
1: Oke,
2: okay. Ya. Benar-benar. Ini buat orang yang pernah di ghosting atau untuk orang-orang yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang kalian suka.
1: Gak ada balasan yang kayak sorry tenggelam chatnya tuh gak ada ya. Sayangnya gak ada ya. Anda itu masih ada ya.
2: Adanya OK titik.
1: Aduh.
0: Kalau gak jempol dong.
1: Aduh.
0: Jempol dong sama apa?
2: Like doang,
0: di like doang,
1: bener. Waduh.
0: Bener. Atau kalau masih baik, WKWK lah.
1: Ya itu masih oke tuh. Masih mungkin ada follow up questionnya tuh kalau kayak gitu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini cerita pengalaman di ghosting.
1: Pengalaman
0: nih.
1: Di ghosting.
0: Di lagu Notification ya, ini.
1: Dan posisinya waktu itu mungkin lu adalah orang yang lagi menunggu. Ya sesimpel bakal dibales untuk chat berikutnya nih. Dan lu juga udah mungkin nyiapin, aduh kalau dibales ini apa ya gue balesnya gitu ya.
2: Iya
1: gak sih?
2: Ini dari lagunya itu seperti itu benar.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Wow, alright.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin apa ya, kayak orang-orang pasti relate lah ya dengan
1: lagu
0: ini. Karena ya gue yakin semua orang pada era ini pasti menungguin juga.
1: Iyalah.
0: Bahkan zaman dulu SMS juga iya kan?
1: Iya. Bahkan gak usah SMS, surat pun gue yakin harap dibalas kan tulisannya kan.
0: Harap dibalas.
1: Apalagi sebuah pesan notifikasi gitu kan.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Star Garis Besar bercerita tentang itu. Kita lanjut ke single kedua, ada Just a Dream.
1: Just a Dream.
0: Apa ini berarti?
2: Just a Dream ini adalah lanjutan dari lagu pertama.
1: Oke.
2: Gue nulis lagu ini beberapa bulan kemudian. Di tahun yang sama, dan gue nulisnya berdua adik gue ini.
1: Oke.
2: Ini special song that I wrote with my sister. Dan lagu ini cerita setelah kejadian notification di mana gue ini udah coba move on dari orang ini, gitu kan? Gue coba move on, terus tiba-tiba ini true story ya?
1: Yeah.
2: Tiba-tiba dia gue tuh bisa dibilang tiga hari empat hari berturut-turut mimpinya dia.
1: Oke.
2: Mimpinya sedang pacaran, sedang apa sama dia gitu, lagi pacaran sama dia.
1: Kebawa ya?
2: Lah. Terus setelah itu gue jadinya kayak ada rasa pengen balik lagi ke situ gitu loh. Karena mimpi ini memberikan gue harapan gitu loh. Dan dari situlah akhirnya gue nulis lagu ini untuk melupakan semuanya. Akhirnya karena kalau gue tulis di kertas, gue yakin semua ini akan terlupakan gitu.
1: Benar-benar.
2: Menyatakan kalau ini semua tuh mimpi doang gitu loh.
1: Oke. Biar nggak apa ya, halu jatuhnya ya.
0: Iya, benar kan.
1: Biar nggak halu ya.
0: Ini saking lamanya nunggu notifikasi sampai kebawa mimpi.
1: Sampai kebawa mimpi gitu. Tuh, lo yang nyakitin, lo cuma merasa lo nggak balas, padahal lo tuh sampai kebawa di mimpi. Tahu? Bisa-bisanya.
0: Benar-benar berturut-turut 3-4 malam berarti ya.
1: 3-4 malam, coy.
2: Tapi ya kan. Tanpa orang ini gue gak bisa nulis lagu.
1: Bener. Jadi bagus, lo gak usah balas lah. Jadi gimana sih, gue bingung nih ngarahinnya nih. Iya, gue bingung nih ngarahinnya. Tadi udah gue iniin, tapi tanpa orang ini, oh yaudah, udah gak usah dibalas.
0: Iya kan udah terjadi juga.
1: Ya udah terjadi, gitu. bener. Sampai akhirnya jadilah sebuah lagu yang berjudul Just a Dream ya.
0: Alright, berarti ini cara lo buat melupakan lah ya, menyadarkan diri kalau itu semua sebenarnya ya itu cuma mimpi, hanya di mimpi aja.
1: Mimpi gitu doang loh, gitu loh.
0: Alright.
1: Seenggaknya gue pernah memiliki lo meskipun di mimpi. Asik. Ya.
0: Sedap.
1: Tawa lo guys lo. Tawa aja lo. Malu.
0: Alright,
1: oke. Okay. Ke lagu yang ketiga, ILY atau I Like You. Nah ini tentang apa Gazel?
2: ILY ini adalah setelah Just a Dream gue akhirnya move on. Mulai PDKT sama orang baru ya kan?
1: PDKT
2: sama orang baru, tapi takut untuk mengungkapkan perasaan, kayak takut untuk confess.
1: Kayak
2: confessnya lewat lagu ini gitu. Tapi hal buruknya adalah lagu ini kan baru dirilis tahun 2025
1: dilewat.
2: Lagu ini udah gue tulis dari tahun akhir 2022, awal 2023 gue lupa. Dia udah nolak gue duluan sebelum lagu ini rilis, jadi dia sampai sekarang nggak tahu lagu ini tentang dia mungkin.
1: Bener.
2: Tapi intinya it's a confession song.
1: Udah pengen gue puk-pukin tapi lu jauh banget lagi cuy. Sabar. Pengen gue puk-pukin cuma jauh banget lagi, ya ampun.
0: Kalau tiba-tiba ada yang ngepuk-puk serem sih.
1: Iya. Obake. Iya.
0: Alright.
1: Jadi ini sebenarnya lagu saat lu berusaha untuk membuka cinta baru sebenarnya ya.
2: Yes.
1: Alright. Okay. I like you. Tapi bukannya biasanya ILY itu I love you ya? Tapi lu di sini menulisnya I like you.
0: Kenapa tuh?
2: Karena menurut gue love is a very huge word.
1: Yes.
2: Permulaan sebuah relationship. Pastinya kalau misalnya apa ya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang nggak mungkin langsung I love you, nggak mungkin gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, secara realita ya pasti I like you atau I'm into you atau gue
1: dengan
0: itu semua. Asik.
1: Benar-benar.
0: Alright. Oke oke, kita lanjut ya ke lagu keempat berarti ya di EP ini. Ada Fly Away.
2: Ya, Fly Away ini masih di timeline yang sama dengan ILY. Jadi emang untuk kali ini PDKT yang ini nih benar-benar lumayan deket, ya kan? Terus karena gue benar suka banget sama orang ini kan.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagu Confession ini. Terus gue tulis lagu spesial untuk dia yaitu Fly Away di sini. Gitu. Oke. Okay. Dan intinya ya, ini lagu buat kalian yang mungkin punya orang spesial that you wanna be with for the rest of life or for, as of now juga lagu-lagu ya romantis lah, jadi enak didengar kayaknya.
1: Oke. Ini lagu lu sudah mulai ini ya, bangkit kali ya. Iya.
0: Oke. Alright, terakhir ada Foolish Man.
1: Asik.
0: Ini jadi bab terakhir ya di EP ini ya. Nah, ini ceritanya tentang apa ini berarti?
2: Nah, bab terakhir ini adalah di momen gue ditonjok lagi ke bawah.
1: Oh. Sama siapa?
0: Chris John.
1: Habib Nurmagomedov.
0: Oke, oke, oke.
1: Oke, lu ditonjok nih ceritanya ya.
2: Ya, jadi emang pada akhirnya setelah ILY dan Flyway itu pulang pagi kan. Disitulah ini dengan di lagu ini gue nulis bareng teman gue yang kali ini.
1: Oke.
2: Temen gue punya lirik lagu, gue bikin nadanya, tapi di momen itu liriknya kita rubah-rubah bareng-bareng lah. Dan bisa dibilang lirik ini connect banget pada momen gue pada saat itu, perasaan gue pada saat itu. Dimana gue tuh terasa sangat tertampar, kayak, oh gue tuh ngerasa I already found the one gitu kan. Tapi ternyata kayak gue tolak lagi.
1: Okay.
2: Dan pada momen itu gue langsung mereflek ke diri gue, selama ini gue ditolak terus, tolak terus, tolak terus. Itu kayak apakah semua hal-hal yang gue lakukan selama ini tuh kayak hal-hal yang tidak benar, atau ada apa sih dengan gue gitu yang membuat.
1: Oh, ngerti, gue ngerti. Ya. Berarti ini adalah sebuah pernyataan bahwa apa sih yang salah dari gue sebenarnya gitu ya.
2: Dan kebingungan di mana kayak, karena di chorus lagu ini itu ada lirik yang berbunyi kayak you promise me you will make a paradise, karena di momen gue PDKT sama orang itu kayak rasanya udah deket banget to the point gue bisa yakin banget it will go somewhere gitu, ternyata dia sama orang lain atau sama siapa gitu.
1: Alright, gila guys. Luar biasa. Sad boy ya. Banyak-banyak ini ya, banyak inspirasi dari kesedihan ya.
0: Benar-benar. Iya. Benar-benar. Tapi ini menarik loh, album ini ditutup dengan cerita yang bisa dibilang cerita sedih, gitu kan. Dibanding dengan cerita-cerita yang tadi kan ada I Like You, ada Fly Away yang mungkin lebih romantis gitu kan, lebih senang gitu. Tapi ini lagu ini ditutup dengan Foolish Man yang mungkin bisa dibilang ceritanya cukup sedih gitu lagu ini ya.
2: Ya,
1: yeah. Alright. Bahasa Indonesia manusia bodoh ya, kan?
0: Ada band itu lagunya lain, orang lain.
1: Bener-bener.
0: Foolish Man. Bener. Kalau Indo udah ada lagunya soalnya.
1: Ini bikin yang English.
0: Ya. Oke deh, kita abis ini mau dengerin dulu salah satu lagu dari EP ini ya. Gue mau dengerin Just a Dream.
1: Oh, oke.
0: Okay. Just a Dream nih, kita bakal dengerin dulu. Jadi buat kamu yang mungkin punya mimpi-mimpi lagi ke bawah mimpi sih,
1: betul,
0: doi ya.
1: Betul. Yang lagi sampai 3-4 hari ke bawah mimpi
0: itu
1: nih.
0: Itu dia.
1: Ini dari Gazelle nih pastinya.
0: Alright, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama Gazelle.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal EP debutnya, EP perdana dari Gazelle.
1: Betul.
0: Dan ini tadi juga di awal kita sempat nyebut ya, kalau ini ada salah satu single yang jadi original soundtrack buat sebuah film nih.
1: Jadi OST sebuah film layar lebar ya.
0: Yoi. Ini berarti jadi rilisan terakhir lo ya?
2: Alhamdulillah iya, ini rilis tahun ini, salah satu lagu yang rilis tahun ini. Dan itu terjadi di bulan April kemarin.
0: Bulan April ya.
1: Gokil.
0: Ini jadi original soundtrack film Keluarga Suami Adalah Hama. Waduh.
1: Betul.
0: Gimana tuh ceritanya bisa jadi apa pengisi soundtrack untuk film tersebut?
1: Iya.
2: Jadi emang aku kan biasanya setiap tahun pulang ke Jakarta sekali gitu. Karena di sini libur dua kali, libur winter dan libur summer gitu. Kebetulan kemarin waktu libur winter, bulan puasa, itu aku pulang.
1: Oke.
2: Okay. Tapi sebelum pulang tuh dapat tawaran lah buat ngisi soundtrack ini. Jadi langsung dapat tawaran, lagunya udah siap.
1: Oke.
2: Aku baca liriknya dulu yang pasti kan, dan dengar lagunya dulu kalau setuju atau enggak. Dan menurutku memang liriknya enak, okay, lagunya juga sangat senja-senja.
1: Okay.
2: Dan it was a very good opportunity for me karena ini bakal menjadi lagu bahasa Indonesia pertama gue gitu kan.
1: Oh, alright.
2: Dan waktu pulang akhirnya ternyata lagu ini duet dan mereka belum bisa menemukan duet bareng siapa nih. Dan alhamdulillahnya aku dulu punya temen SMP yang sering bareng juga. Dan dia juga rilis lagu juga sendiri. Dan bisa dibilang kita chemistry cocok in terms of kalau nyanyi duet. Dan aku ajak lah. Dan akhirnya jadilah duet lagu Gigih ini.
1: Malah jadi lagu pertama rilisan bahasa Indonesia lu ya?
2: Yes, betul.
1: Gila. Kebalik ya, orang biasa bahasa Indonesia dulu, baru bikin English, berarti ini English dulu.
0: Benar. Lu ada ini gak sih, maksudnya kenapa akhirnya lu dari awal bikin lagu dengan berbahasa Inggris? Apakah lu merasa kesulitan dengan teks apa membuat lirik dengan bahasa Indonesia atau gimana tuh?
2: Bahasa Indonesia ini bisa dibilang agak kompleks ya. Kalau in terms of poetic dan lirik itu kompleks banget. Dan English tuh menurut gue lebih comfortable aja sih writing.
1: Okay.
0: Iya, benar.
2: Alasan kenapa gue so far lagu-lagunya English. Jadi emang lebih pertama lebih comfortable, terus listenernya juga lebih wide.
0: Karena gue juga pernah beberapa kali nanya dengan hal ini. Ada juga beberapa yang ngerasa kalau nulis dengan bahasa Indonesia kayak ngerasa cringe gitu loh.
1: Gue ngerti kayak apaan sih gitu.
0: Iya, benar.
1: Padahal kayak, mungkin dia pengennya poetik ya.
0: Benar. Cuman akhirnya mereka lebih nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris.
1: Paham. Gitu. Iya, bener. Karena mungkin dari secara padan bahasa bisa dibilang bahasa Indonesia tuh terbatas dari suku kata. Kalau Inggris tuh lebih banyak untuk kata sifatnya, dia lebih beragam lagi.
0: Benar. Alright, kita balik ke Gigih nih. Ini berarti ceritanya tentang apa nih kalau Gigih ini sendiri?
2: Gigih ini waktu aku pertama kali baca liriknya, bisa dibilang connect banget karena aku seorang mahasiswa di sini. Jauh dari Indonesia. Emang Gigih ini lagu untuk orang-orang yang sedang menghadapi banyak ujian atau gimana pun itu, it's a reminder for all of us that we are strong dan kita tuh orang yang kuat, orang-orang kuat yang bisa menghadapi semuanya gitu. Dan setelah mendengar liriknya, terus lagunya, flow lagunya itu cocok banget dengan kehidupan gue yang di sini tinggal sendiri, kerjaan part time job di hotel cleaning, atau mulai bisnis jualan mie ayam sendiri, itu kayak nyambung aja. Terus ngeliatin musik dari luar Indonesia itu juga nyambung, jadi kayak rasa connected banget lah.
0: Benar. Nah ya, mungkin sesuai

0: yes. ada hal yang berbeda gak sih dengan mungkin lu nulis lagu sendiri, bikin lagu sendiri yang benar-benar itu ciptaan lu sendiri yeah. gitu.
1: Oke. Okay. Untuk Gigi saya bilang prosesnya tuh cepet banget dibandingkan nulis lagu sendiri, karena kalau if it's my own song I can have my own time.
2: Iya.
1: Yeah. Kalau soundtrack itu kan harus ada deadline buat filmnya.
2: Uh-huh. Hmm.
1: Which semua itu harus set sedikit.
2: Iya.
1: And for the first time tuh kemarin gue ngerasain yang dimana rekaman lagu tuh seharian, jadi harus selesai dalam sehari.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Kita datang jam berapa rekaman lagu ya? Lupa. Jam 3 sore selesai jam 12 malam misalnya.
2: Buset. Baru pulang.
0: Gila.
1: Abis itu datanglah waktu syuting musik videonya. Uh-huh. Itu juga bisa dibilang apa namanya, harus cepet kan?
2: Yeah.
1: Gue kebetulan lagi pergi ke luar negeri, terus dapat panggilan harus syuting musik video, langsung pulang lebih cepet. Baru landing langsung datang ke tempat syuting, tempat syuting nyampe jam 3 juga kalau nggak salah, atau jam 1 jam 2 okay. Dan baru pulang rumah jam 1 pagi, jadi kayak
2: wah gila,
1: rasain
2: real gila. Berarti memang sebenarnya di original soundtrack ini diminta juga untuk lu ini nggak sih kayak kebayang per scene-nya itu kayak nanti bakal jadi kayak gimana ya saat ditaruh di film ya gitu.
1: Kebayang banget. Di waktu nyanyiin lagunya pun kayak walaupun gue kan nggak tahu filmnya kayak apa,
2: gue cuma
1: dikasih lihat draft posternya kayak apa,
2: okay.
1: sinopsisnya kayak apa, dan ya emang gue ngerasa juga liriknya nyambung dengan filmnya, jadi dari situ ya gue mencoba untuk imagine myself in a position of the movie dan imagine myself in a person in my own life with that song gitu loh.
0: Oke.
2: Paham.
0: Iya. Gokil. Oke, berarti film ini udah tayang belum sih?
1: Udah tayang sekarang, streamingnya di video.
0: Oh ada ya?
2: Oh di video.
0: Ada, bisa di streaming ya?
1: Iya udah ada.
0: Benar. Jadi mungkin buat kamu teman produ yang penasaran, kira-kira ada di scene apa bisa ditonton ya?
2: Nah, di situ ada lagunya Gazel dengan judulnya Gigih tuh.
0: Betul sekali.
1: Lu scene-nya motor.
0: Nah itu dia. Motor ya.
2: Film Dilan ya?
0: Salah. Bukan ya, sorry. Gue mau ke situ loh.
2: Iya.
0: Gue mau nambahin pakai jaket jean ya.
2: Apa Milea ya? Sama Mile ya. Oh,
1: Beda film.
2: Kejadian
0: tapi
2: motor,
0: itu ya, sama Gumer itu. Iya bener sih.
2: Iya, salah.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung bersama kita nih ya. Ada siapa tuh Lan?
2: Ya ada yang nanya ke Gazel nih dari Ilham KDI nih. Alright. Katanya kalau suatu saat kakak Gazel punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa alasannya? Silakan Zel.
1: Hey, good question.
2: Yeah.
1: Kalau bermimpi yang besar banget ya, itu sekarang siapa ya? Mungkin musisi besar kayak Matt Maltese atau Rex Orange County.
2: Oh, oke. Okay.
1: Itu mungkin yang besar-besar. Tapi kalau untuk Indonesia, karena untuk networking juga, aku pengen bisa collabs dengan orang-orang lagu-lagu Sad Boys juga kayak Skyline contohnya, atau Arash Buana.
2: Senja banget sih. Arash Buana senja banget.
0: Kacau.
1: Lain many more lah, banyak.
0: Gokil sih, cocok sih. Arash sih gokil sih kayaknya. Skyline juga oke, lagu-lagunya sih.
2: Iya sih, oke.
0: Bener-bener.
2: Tapi emang berarti lu ke arahnya ke arah situ ya, yang emang folks banget gitu ya.
1: Iya.
0: Alright.
2: Oke, ada siapa lagi nih yang bertanya malam hari ini?
0: Alright, ada Lara nih ya.
2: Oke.
0: Ini panjang tapi coba gue ringkes aja ya.
2: Boleh. Apa intinya?
0: Alright, jadi kan emang si Gazel ini udah.
2: Gak usah ditulis.
0: Gak usah ditulis, gak sepanjang itu.
2: Gak sepanjang itu.
0: Pakai kanji tapi ya. Pakai kanji Jepang ya. Oke, karena emang udah ngerantau cukup jauh kan dari Indonesia di Jepang gitu kan.
2: Yeah.
0: Ada gak sih maksudnya kayak momen-momen ya mungkin ngerasa rindu banget sama rumah, terus juga mungkin apa ya kayak homesick. Ada gak sih? Iya, homesick. Terus juga ada gak sih maksudnya kayak akhirnya lu belajar ketika lu mungkin jauh dari Indonesia gitu. Ada sesuatu yang lu akhirnya bisa dapet.

0: gitu? Apa itu?
1: Untuk yang pertama, homesick. Bisa dibilang aku jarang homesick.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku orang yang suka merantau dan explore kan. Dan ada momen beberapa kali aku homesick, tapi emang itu udah lama. Dan sekarang tuh udah enjoy, biasa aja. Ya? Mungkin yang bikin aku kangen banget adalah makanan Indonesia ya, pastinya.
2: Pasti. Pasti.
1: Wow, mantap banget gitu kan.
2: Apa cuy makanan Indo yang lo kangen?
1: Sate.
0: Sate. Susah juga sate, ya di sana ya.
2: Iya sih, di sana kan enggak terlalu banyak makanan kayak gitu modelnya ya.
1: Gue coba masak sendiri di rumah.
2: Iya.
1: Hasil dikit lah, lumayan lah.
2: Mengobati rindu sedikit ya.
0: Oke lah ya.
2: Oke.
1: Terus. Kalau questionnya tadi kan apa yang dipelajarin ya?
2: Hmm.
1: Itu mungkin bagaimana mengatur uang sendiri.
2: Oke.
1: Okay. Terus apa ya? Kehidupan di rumah sendiri juga sih kayak. Tapi emang dari rumah dulu waktu gue kecil gue dibiasain cuci piring sendiri, sapu rumah sendiri segala macam. Tapi di luar itu gue belajar bagaimana bisa tinggal dengan orang lain, roommate.
2: Oh iya, itu penting tuh.
1: Karena yang tadinya mungkin teman kan, tapi sekarang jadi roommate gitu kan.
2: Yes.
1: Itu gimana bisa membuild trust within one place, one house,
2: rumah.
1: Dan itu yang salah satu lesson besar sih yang aku pelajari sendiri.
0: Benar. Sekarang urus semuanya, holding tuh diurus sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar.
1: Adulting bahasanya.
0: Adulting.
2: Asik.
0: Betul. Gitu ya Lara ya, semoga tadi dijawab ya.
2: Semoga menjawab ya dari Gazelle tadi ya.
0: Benar. Oke, terakhirnya mungkin dari lo ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Atau fans lo mungkin Gazellicious.
1: Gazellicious.
2: Gue bikin ini nih.
1: Oke, untuk para pendengar laguku di sana, Indonesia atau dimanapun kalian berada, thank you so much for putting my song into your life. The reason why I write songs is to be able to resonate, to connect with you guys, untuk bisa berinteraksi dengan kalian dari jauh, dari manapun kalian berada, tetap lewat lirik-lirikku. Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi mungkin dari laguku kalian bisa mengenal diriku juga.
2: Okay.
1: Dan untuk yang pertama kali mendengarkan laguku, semoga kalian enjoy lagu-lagunya. Untuk kalian yang lagi galau, jangan terlalu lama galau-galaunya. Dan untuk kalian yang lagi senang-senangnya, hati-hati jangan sampai galau.
0: Itu dia. Hati-hati jangan sampai galau ya.
2: Itu tuh.
0: Bahaya tuh.
2: Itu tuh. Tahu-tahu set boy ke Jepang kan kayak.
0: Iya.
2: Takutnya itu jadi kejadian lagi.
0: Benar. Alright, berarti lagu-lagu lu bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
1: Oh ya, untuk lagu-laguku bisa dengarkan di any platform, platform apapun. Terus don't forget to subscribe my YouTube channel juga untuk lihat videonya. Mungkin mau yang tertarik pada visual, karena aku juga direct sendiri musik videonya.
0: Gokil.
1: Terus follow TikTok aku juga di @sefalgas dan Instagram sefalgazel.
0: Alright. Kalau YouTube-nya bisa dicek di mana MV-nya?
1: And my official YouTube channel at Sefalgazel.
0: Ya. Bisa ditonton MV di situ.
2: Yo,
0: ya.
2: Lu lihat deh tuh visualizer dari Al Gazel.
0: Benar. Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: So, thank you banget Gazel udah menyempatkan, dan semoga lu sehat terus ya di sana ya.
0: Alright. Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Gazel. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu.
2: Oke, kalau gitu gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
2: Dan juga Gazel.
1: Okay,
2: pamit.
0: Bye-bye.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ibarat rumah besar tempat bernaung ratusan suku yang tersebar di berbagai daerah Indonesia dengan keunikannya masing-masing. Hasil sensus 2010 mencatat ada 1.340 suku di Indonesia, terbanyak kedua di dunia setelah India dengan 2.000 suku. Keragaman suku itu juga membawa kekayaan bahasa di negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Rote, tercatat 707 bahasa daerah, terbanyak kedua setelah Papua New Guinea dengan 839 bahasa. Kekayaan suku dan bahasa kita menggambarkan betapa indahnya warna-warni kehidupan dalam bingkai NKRI. Tetapi keragaman itu juga menjadi tantangan agar bisa hidup bersama dalam harmoni kebinekaan. Kita berbeda-beda, tapi satu Indonesia. Perbedaan janganlah mengkotak-kotakan sesama anak negeri. Dalam suasana peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kita diingatkan menjaga harmoni keragaman suku dan budaya dalam bingkai NKRI. Ini penting karena kemerdekaan Indonesia dicapai melalui pengorbanan para pejuang dengan latar belakang yang beragam. Mereka berjuang tanpa pamrih demi Indonesia merdeka. Menjadi kewajiban generasi penerus bangsa merawat Indonesia, rumah kita bersama.

teman-teman Pro 2, selamat malam. Masih bareng Cika di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu ya. Selepas tadi kita udah nyatuin siaran dengan Pro 2 Jakarta, saat ini teman Pro 2 sudah tergabung kembali bersama kami di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu ya. Oke, di cerita penutup hari ini Cika bakal nemenin semua teman Pro 2 dengan hiburan-hiburan tentunya yang menarik ke ruang dengarnya teman Pro 2 ya. Sambil

bahagia, galau, dan lain sebagainya ya. Dihempas, Syahrini bilang hempas, dihempaskan aja ya. Oke deh teman Pro 2, yang pasti malam hari ini Cika bakal nemenin semua teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang melau-melau. Sambil mungkin ada yang mau cerita kak. Dan siaran ini juga disiarkan secara langsung dari studio Pro 2 Serui di Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM. Dan juga bisa lewat rri.co.id streaming dan juga media sosial streaming saya malam hari ini ya. Selamat malam untuk teman Pro 2 yang lagi mantau baik di radio ataupun di aplikasi rri.co.id ataupun media sosial live streaming saya malam hari ini. Selamat malam, salam kompak selalu via udara, teradakam, terarame ya. Oke, kalian bakal ditemanin dengan lagu-lagu yang slow, mellow, yang pasti semoga lagu-lagu yang bakal saya hadirkan dapat menemani teman Pro 2 istirahat dengan tenang ya. Kok istirahat dengan tenang sih? Kok kasar banget sih, Ci? Bukan, iya, maunya tidurnya nyaman ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang bakal kita hadirkan dari studio Pro 2 Serui di cerita penutup hari ini. Apa sih yang kalian mau ceritakan? Saya juga penasaran ya. Saya punya banyak cerita di hari ini. Ada cerita bahagia, ada cerita sedih, ada cerita lucu. Tapi ya banyak lah pokoknya ya. Tapi ya sudahlah. Kalau misalnya kan terlalu cerita-cerita juga tidak apa-apa. Karena ya begitulah, kita tidak bisa memaksakan hak kehendak manusia yang lain ya. Itu namanya hak asasi manusia ya. Oke nih teman Pro 2, selamat beristirahat aja untuk kamu yang mungkin baru menginjakan kaki di kota kami Acis atau di kota kami Serui. Welcome, selamat datang untuk kalian semua. Semoga kalian merasa aman. Acis ya, aman, ceria, indah dan sehat ya. Acis aman, ceria, indah dan sehat ya. Semoga kalian ada di Serui itu kam aman, kam ceria, kam indah dan kam sehat seperti kembang-kembang Serui. Kembang atau di telinga ya. Oke, selamat malam saja untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay malam hari ini. Langsung saja satu single pembuka bakal saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2 malam hari ini. Terima kasih Kak Bima. Selamat malam, halo untuk Kak Bima. Terima kasih sudah nimbrung di Pro 2 malam hari ini bareng saya Chicken.

saya hadirkan. Ini kemarin itu ada rame dengan lagunya Mita ya. Tapi saya tidak tahu itu dia pun lagu apa. Mau bagaimana lagi? Itu judul lagunya apa ya? Nanti kita carikan ya teman Pro 2. Tapi lagi ramai di kota Jayapura kemarin itu Pele. Semua galau di kota Jayapura dengan Mita. Kita yang nonton dari Serui dan yang cuma nonton ada reels, ada video TikTok, ada yang live juga hanya bisa sudah dengar-dengar begitu saja dari Serui ya. Tapi it's okay teman Pro 2. Malam hari ini saya bakal putarkan lagunya Mita ya. Tapi selepas satu lagu berikut ini punyanya Raisa featuring Roni Parulian dengan Tetap Bukan Kamu. Lagu ini mau dispesialkan untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Langsung aja ya teman Pro 2.

via udara ya. Ada YP juga ya, selamat malam kawan Hiburan Sumpre. Hiburan Sumpre, Mita Pulagu GK. Oke, langsung aja Cika hadirkan Mita Pulagu ya, tanpa ngomong panjang kali lebar lagi. Om Sokoi, halo Om Sokoi, selamat malam. Ada Koko Eva, halo Koko, selamat malam. Selamat bergabung di Pro 2 FM Serui ya. Langsung aja teman Pro 2, ini dia dengan Mita. Kuatur di situ sudah salah ya, atur juga maksudnya. Oke teman Pro 2, selamat beristirahat aja untuk semuanya. Selamat malam untuk Koko Eva. Ada Om Sokoi juga, selamat malam. Salam kompak via udara. Tadi ada yang love-love begini tuh, namanya enggak kelihatan ya, katanya. Kakak putar lagunya Mita sudah. Oke, kita putar lagunya Mita yang atur jua ya. Ada Rei, halo, salam dari Merauke kakak. Halo Merauke, selamat malam. Salam kompak dari Pro 2 FM Serui ya, teman terbaik kamu yang malam hari ini temenin semua teman Pro 2. Ada Chica Numberry di sini. Chica Numberry maksudnya ya. Jangan saya katakan Numberry yang salah karena papa saya lagi ada di Serui ya, nanti diprotes. Oke, selamat malam saja untuk keluarga di Gajah Mada, keluarga Ansanai, Numberi, Mangala. Oke, selamat malam, salam sayang dari Studio Pro 2 ya. Ada Kukui si Bongso, muka bingung-bingung, selamat malam. Salam kakak sih, selamat bertugas dari Bu Guru. Halo, terima kasih Bu Guru, selamat malam. Selamat bertugas juga untuk Ibu Guru. Selamat bertugas, selamat beristirahat. Maksudnya tidak ada guru yang kerja malam-malam ya, kecuali bikin tugasnya anak-anak ya, maksudnya untuk PR-nya besok dan lain sebagainya. Makasih Tante sudah menyapa, salam sehat bersama keluarga. Tuhan Yesus berkat. Nona cantik, hai Nona cantik disapa. Oke, Cika tidak sendirian di sini karena bersama si sulung saya ya. Oke, salam dari Cina Tua, ada Koko Eva. Oke, halo Cina Tua, Anana jemput cinta. Jembatan putus Cina Tua ya. itu tuh punya apa namanya? Singkatan-singkatan di sini ya. Request lagunya Mita Talohat, Talahatu Hati Yang Salah. Sudah, kita baru mau putar yang atur juga, jadi sudah. Oke, lagu ini dispesialkan untuk semua yang kemarin lagi galau di satu tahunnya Bapak Gubernur kita Mario ya. Ternyata Bapak terasa lah kasih turun Mita Talahatu. Ih, saya lihat ada yang baku polo sambil menangis kak. Maksudnya kami ingat. Oke, langsung saja ini dia Mita Talahatu. Pop cover ya. Kita kok putar yang cover aja ya kayaknya ya, biar jangan terlalu jadul. Atau jangan ya. Atau putar aja. Oh ya. Ada yang protes, jangan yang cover-cover ya. Bagusnya Mita Talahatu langsung. Oke. Selamat malam kakak sayang, tetap semangat, Tuhan memberkati kakak dan si buah hati. Oh iya, terima kasih Om Jamael yang nomor 2 lagi di luar karena dia bilang di dalam sini ribut ya karena mamanya ngobrol terlalu banyak. Oke, ini dia Mita Talahatu dengan Atur Jua.

Timura ya. Satu single berikutnya punya lagunya Mita ya. Tapi kita lagi menertawakan si Michael ya. Ya ampun. Jadi ada cerita teman Pro 2 kemarin pas Mita perform di Jayapura ya. Itu ada seorang laki-laki bernama Michael. Dia disuruh beli ikan dan sayur, tapi dia tidak langsung pulang. Dia pergi nonton Mita Talahatu menyanyi. Sebenarnya bukan Mita saja sih, ada beberapa artis. Tapi karena Mita yang lagi perform, akhirnya Mita yang jadi sasarannya ya. Oke, media sosial tuh rame sekali dengan status untuk Michael ini. Kok terbawa pulang sayur ke rumah, kok jangan tiba di rumah dan lain sebagainya ya. Pokoknya itu menjadi humor yang sangat luar biasa teman Pro 2. Nanti kalau teman Pro 2 kepo, bisa scroll-scroll ke Facebook ya, pasti dapat ya. Kayaknya TikTok juga sudah ada ya teman Pro 2. Oke, jadi begini kan, bicara bye-bye saja. Maksudnya supaya Michael bisa kembali makan di rumah. Oke, teman

Oke, dari kawasan Jalan Patimura, satu single berikutnya ada Mita Salah Hatu dengan Hati Yang Salah. Jadi, jangan sampai memilih hati yang salah.

Michael, kau lanjut dan dia Beta mengalah ya. Oke, sudah mengantar kita ke pukul 22 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 hampir 1 jam sudah ya. Cika temenin semua teman Pro 2 tersisa 11 menit ke depan. Cika bakal putarkan lagu untuk teman Pro 2 dan sekaligus pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2 ya. Terima kasih untuk semuanya pada ikutan gabung yang sudah cerita lucu terkait Michael ya. Oke, Juliana bilang begini, sebegitu baru kata-kata terakhir bakal puji laki-laki. Lebih baik yang kau pulang ya, karena Michael ini tidak membawa sayur dan ingin pulang. Tapi dia tak tahan nonton Mita Talahatu. Oke deh teman Pro 2, selamat beristirahat aja ya untuk semuanya. Terima kasih banyak, saya Cika Numberi pamit undur dulu dari ruang dengannya teman Pro 2. Terima kasih untuk Erik, terima kasih untuk Juliana, terima kasih untuk si Lope-Lope. Katanya-katanya takut Jayapura macet ya. Oke, yang tadi dari mana juga tuh, ada siapa lagi? Oke, kawan semuanya Simon Kayai. Oh, Simon Kayai tidak dinas ya. Nah, ini gara-gara Michael tahan pas di depan panggung ya. Halo, selamat malam Kak Cika, salam kenal dari Anoto Ray. Halo, anak-anak Anoto Ray, selamat malam. Salam kompak via udara ya. Untuk anak-anak di Anoto Ray, luar biasa sekali. Itu ada Mosat juga, shalom, salam kenal dari Kalimantan Barat. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Mosat, terima kasih untuk Erik. Dan terima kasih juga untuk semua teman Pro 2 yang sudah pada ikutan gabung malam hari ini di Pro 2 FM Serui. Saya Cika Numberi pamit di cerita penutup hari ini. Kita sudah banyak cerita tadi, cerita tentang lagu kenangan dan juga cerita tentang Michael si pembawa sayur dan ikan tapi tidak pulang-pulang karena nonton Mita Talahatu ya. Oke, itu akan menjadi cerita tersendiri di tahun 2026 ini. Tidak terasa ya, kita nanti sudah beberapa bulan lagi nih, beberapa hari ke depan lagi nih, kita udah mau menghadapi ya. Oke, dan langsung pindah ke tahun selanjutnya. Jadi jika pesan aja untuk semua teman Pro 2, selamat beristirahat, selalu berpikir yang positif.

Tradisi menghantar mas kawin atau ararem merupakan tradisi warisan masyarakat suku Biak, Papua. Dalam menjalankan tradisi ararem, para calon suami dan keluarga besarnya akan berjalan kaki menuju kediaman calon istri dengan melakukan pawai sambil membawa berbagai jenis barang seperti piring gantung, uang, bendera merah putih, hingga peralatan rumah tangga. Uniknya dalam tradisi ini, keluarga besar calon pria akan berjalan kaki sambil menari tarian war, yang merupakan tarian religius yang diiringi tabuhan tifa, alat musik khas Papua. Mereka menari tanpa henti hingga tiba di rumah keluarga calon istri dengan membawa piring gantung di atas kepalanya. Di sisi lain, keluarga calon istri akan menyambut keluarga calon suami dengan menyuguhkan makanan tradisional seperti pinang, keladi tumbuk, papeda, dan ikan kuah kuning sebagai ciri khas masyarakat Papua.

con ellas quiero decir, te quiero, mi vida.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

ببرم سپر کنم.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya. Dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan. Dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara. Bahkan sampai memutuskan silaturahim. Bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعَ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia. Tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan. Kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia. Tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia. Yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua. وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan dia akan menguap. Habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik. Dunia yang Anda perjuangkan sekarang bahkan sampai keluar keringat menerjang hujan kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis. Dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut. Tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati. Dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا يَبْتَلْ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا. Karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini. Tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa. Pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu bnu Adam wa yashibbu minhu tsnan. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal 'umr. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita. Wa idza jawaza al-miqdar kana dharran muhlika." وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya maka dia akan menjadi banjir, air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah SAW bersabda, Hasbul adamiyul qaymatun yuqimna sulbahu. Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fal thuluthun li ta'am wa thuluthun li syarab wa thuluthun li nafas. Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik, yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia, agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah SAW mengatakan, وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ إِبْنِ آدَمْ إِلَّا تُرَبْ. Ingat, wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan dalam kubur Anda, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari, air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang pun manusia lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pun pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak.
5: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
4: Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2000 ya dek.
6: Kamu kan ngambilnya 5.
5: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
7: Oh no!
2: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
10: Kenapa bikin orang nunggu?
11: Kenapa kamu nggak bilang?
10: Ya harusnya kamu peka. Kamu mau aku, tapi kamu gak pernah mau tahu apa maunya aku. Udah ya. Boleh kan? Aku berhenti di jalan yang gak jelas juga arahnya mau kemana ini.
11: Kamu pikir aku gak peka?
10: Aku yang selalu coba ngikutin isi hati kamu, isi otak kamu yang kayak batu, tau gak? Kamu juga gak pernah ngasih apa-apa kamu selain jalan buntu. Lihat kamu nanti. Kalau sampai aku pergi,
11: kenapa diem? Lanjutin. Apa?

0: aku nyerah nganggap kamu masih ada. Kenyataannya apa? Kamu cuma kasih aku sisa, bukan rasa. Kalau udah gini, kamu pikir aku masih ada tenaga buat peka? Aku mati rasa.
1: Ku dengar semua celotehmu fajar hingga petang.

0: yang tak peka.
1: Aku pikir kita masih saraf. Dan aku babak belur dibentur-bentur isi kepala kamu yang gak pernah mau ngalah. Susah buat kamu ngerti. Aku cuma mau kamu peka. Cerna sama kamu mau aku apa?

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini
3: sedang dipersembahkan Jazz Music Pro 2.

0: Motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
1: Meskipun kita jauh,

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik.

Di kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2, mengucapkan selamat pagi untuk teman Pro 2 yang berada di empat sudut kota Serui. Selamat pagi dan juga selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Saya berharap kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, dalam keadaan yang semangat dan juga sehat teman Pro 2. Buat kamu yang di hari ini lagi gak enak badan atau maybe lagi sakit, saya doain semoga lekas sembuh. Jangan lupa makan, jangan lupa minum obat, dan juga istirahatnya harus dicukupin ya teman Pro 2. Bareng sama Kak Rida di hari ini untuk edisi kami Seman Pro 2 15 Oktober 2026. Aduh, kita udah berada di pertengahan bulan Oktober ya teman Pro 2. Gimana nih? Dari tanggal 1 sampai tanggal 14 kemarin teman Pro 2, gedebak-gedebuknya kerasa gak nih? Oke, semoga saja kita semua menjadi orang yang sukses ya teman Pro 2. Tidak hanya di tahun ini, tidak hanya di hari ini, tapi di masa-masa yang akan datang juga. Ngomongin soal sukses teman Pro 2, kesuksesan itu kan tidak selalu diukur dari banyaknya uang atau pencapaian dalam pekerjaan. Bagi sebagian orang teman Pro 2, keberhasilan juga berarti mampu melewati hambatan, menepati janji kepada diri sendiri hingga menjalani hari dengan lebih bahagia. Nah, dalam astrologi teman Pro 2, sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan posisi benda langit kerap dikaitkan dengan perubahan suasana hati dan juga pengalaman seseorang. Salah satunya adalah keselarasan matahari dan juga Jupiter yang menjadi sorotan dalam ramalan zodiak untuk Kamis ini teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang percaya ramalan teman Pro 2? Dia sebutkan teman Pro 2 3 zodiak yang diprediksi akan merasakan kesuksesan pada hari ini, yakni kamu yang berzodiak Aries, Leo dan juga Sagittarius. Di mana ramalan ini menggambarkan kesuksesan sebagai hasil dari usaha, tumbuhnya kepercayaan diri dan juga kemampuan mengatasi hambatan yang sebelumnya menghalangi langkah kamu, teman Pro 2. Oke, zodiak yang beruntung di 15 Oktober hari ini adalah yang pertama Aries, teman Pro 2. Aries ini menjadi salah satu zodiak yang diprediksi merasakan hasil positif dari usaha yang dilakukan sebelumnya, teman Pro 2. Kesuksesan Aries sendiri berkaitan ya dengan kemampuannya menepati janji kepada diri sendiri. Komitmen yang telah dijaga dalam waktu lama dapat menjadi sumber kebanggaan sekaligus pengingat bahwa usaha yang konsisten memiliki arti teman Pro 2. Aries juga digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Keinginan untuk mencapai sesuatu membuat zodiak ini harus terus berusaha nih, meskipun perjalanan

Memberikan harapan bisa membantu Leo meninggalkan perasaan kalah atau kecewa teman Produa. Jadi teman Produa, buat kamu yang berzodiak Leo, kesuksesan yang kamu rasakan di hari ini tidak semata-mata berkaitan dengan uang ya, tetapi juga kemampuan merasa lebih baik dengan kehidupan yang sedang kamu jalani. Yang terakhir, kamu yang berzodiak Sagittarius, di mana Sagittarius melengkapi daftar 3 zodiak yang diprediksi merasakan kesuksesan pada Kamis hari ini, teman Produa. Keberhasilan Sagittarius berkaitan dengan kemampuannya melewati hambatan yang selama ini membatasi langkahnya. Hambatan tersebut bahkan mungkin tidak sepenuhnya disadari sebelumnya ya, teman Produa. Ketika berhasil melampaui kesulitan, Sagittarius digambarkan dapat merasakan kelegaan sekaligus kebebasan untuk melangkah ke tahap berikutnya, teman Produa. Okay, perlu diingat ya teman Produa bahwa ramalan zodiak merupakan bagian dari astrologi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar ilmiah untuk memastikan keberhasilan seseorang pada tanggal tertentu. Nah, kesuksesan dalam hidup ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di dalamnya ada usaha, ada kesempatan, kondisi lingkungan, serta keputusan yang kamu ambil teman Produa. Jadi percaya atau tidaknya kembali kepada diri kamu sendiri ya. Itu dia teman Produa, satu informasi mengenai prediksi meraih kesuksesan ya, 3 zodiak yang diprediksi akan meraih kesuksesan di 15 Oktober 2026.

Okay, jangan kemana-mana ya teman Pradua, kita akan jeda dulu sejenak. So please don't go anywhere, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Inspirasi hari ini.
1: Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM, Serui teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pradua yang baru saja mendapatkan frekuensi kita. Juga selamat pagi ya untuk kamu para pendengar setia program Dua RRI Serui yang sedari tadi mungkin sudah monitor Pradua Serui ini. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pradua. Gimana-gimana tidur tadi malam teman Pradua? Apakah nyenyak atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati dan juga pikiran kamu? Oke, apapun itu ya teman Pradua, semoga saja hidup kalian semua baik-baik saja. Kita harus doa yang baik-baik teman Pradua. Harus bicaranya yang baik-baik, biar yang baik-baik aja yang terjadi gitu ya teman Pradua. Karena ucapan kan adalah doa gitu ya. Oke, kita akan update lagi teman Pradua untuk informasi selanjutnya. Satu informasi dari dunia teknologi. Ada Meta yang merilis model kecerdasan buatan atau AI terbaru, yakni Muse Wonder dan juga Muse Wonderful, yang diklaim lebih mumpuni dan juga lebih mampu mengerjakan tugas-tugas kompleks lebih baik dari model-model sebelumnya nih teman Pradua. Menurut pengujian yang dilakukan Meta, model AI terdepan atau Frontier Wonder dan juga Wonderful ini mampu mencapai skor benchmark yang sebanding dengan Cloud Fable dan juga ChatGPT 6 Astra teman Pradua. Kemampuan model yang tinggi ini juga tercermin ya dari penetapan harganya teman Pradua, di mana layanan API Muse model Wonder ini dihargai dengan 4 US dollar per juta token ya teman Pradua, yakni 20 juta per token output teman Pradua. Di sini teman Pradua, Meta menekankan kemampuan memori aktif sebagai fitur unggulan pada model ini karena sejalan ya dengan pandangan perusahaan yang menilai kemampuan model mengingat informasi relevan ini merupakan langkah yang penting nih teman Pradua menuju agen pribadi dan juga profesional. Selain itu, model ini juga diklaim teman Pradua dapat terus bekerja, mencoba pendekatan alternatif, membatasi hambatan, dan beradaptasi dengan informasi baru dalam menyelesaikan tugas yang membutuhkan upaya berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama teman Pradua. FYI teman Pradua, sebelumnya perusahaan ini memang sudah meluncurkan Muse Spark dan juga Agent Muse yang lebih ringan dan juga cepat, tapi mereka belum merilis model mutakhir nih seperti yang pesaing mereka telah lakukan dengan menyediakan variasi model yang mencakup berbagai tingkat kebutuhan penggunanya. Oke, itu dia teman Pradua informasi di mana Meta yang rilis model AI Frontier Muse Wonder ya. Jadi kita kalau ngomongin soal teknologi ya teman Pradua, ini kayaknya ada-ada aja nih. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik ada aja pembaruan ya teman Pradua. Nah untuk itu teman Pradua, kita jangan sampai ketinggalan. Kita jangan sampai kudet atau kurang update gitu ya. Oke, selamat pagi untuk kamu. Jangan kemana-mana teman Pradua, kita akan jeda dulu. Tapi kamu jangan khawatir karena saya masih akan kembali menemani pagi harinya kamu teman Pradua. Pagi hari ini panas tapi gak panas, hujan tapi gak hujan juga. Gimana dong? Oke, jangan kemana-mana, kita jeda aja dulu ya teman Pradua. So stay tune on Pradua Serui.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

Oke, teman Pro2 dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida, teman Pro2 di pagi hari ini. Karida mau menginformasikan nih teman Pro2 buat kamu yang mengikuti 07 Fun Run. Ini sudah dibagikan loh teman Pro2 respeknya. Untuk itu teman Pro2 Ikatan Alumni Semansa Angkatan 2007 bersama dengan sahabat Denny Bonai terus mematangkan persiapan pelaksanaan 07 Fun Run yang dijadwalkan akan berlangsung pada 17 Oktober 2026. Salah satu tahapan persiapan dilakukan melalui pembagian respek kepada peserta yang dilakukan di lapangan futsal SIG Newi pada Rabu 14 Oktober 2026 kemarin teman Pro2. Panitia 07 Fun Run 2026 Angki mengatakan teman Pro2, pengambilan respek ini merupakan bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan sekaligus menjadi identitas bagi para peserta yang telah terdaftar. Ia juga menjelaskan teman Pro2, pengambilan respek ini berlangsung selama 2 hari yakni hari Rabu dan juga Kamis hari ini mulai pukul 10 sampai dengan 17.00 WIT. Panitia mengimbau seluruh peserta yang telah terdaftar teman Pro2 untuk segera mengambil respek sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan data dari panitia teman Pro2, sebanyak 585 peserta telah terdaftar nih untuk mengikuti ajang lari yang satu ini. Para peserta akan mengikuti dua kategori jarak, yakni jarak 5 km dan 3 km dan juga 7 km teman Pro2. Nah, sementara itu teman Pro2, salah satu peserta 07 Fun Run 2026, Rama Erari, ini juga mengatakan bahwa kesiapan fisik ini menjadi hal penting ya yang harus kalian perhatikan nih. Karena itu sangat penting sekali teman Pro2. Menurut Rama, penyelenggaraan 07 Fun Run ini juga tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif nih bagi perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah di sekitar lokasi kegiatan. Dengan berbagai persiapan yang terus dilakukan teman Pro2, 07 Fun Run sendiri diharapkan dapat berlangsung lancar serta menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Serui. Itu dia teman Pro2 satu informasi di mana persiapan 07 Fun Run 2026 panitia mulai bagikan respek kepada para peserta. Eits, jangan salah teman Pro2, nanti kamu juga bakalan dihibur loh sama SOB, ada Legi 483 dan juga Om Rijubi teman Pro2. Nah, SOB sendiri teman Pro2 nantinya akan membawakan dua lagu yakni Singgung dan juga Tahu Malu. Untuk Legi 483 ke pinggir ada Yasinawai dan juga Ko ada pake-pake kapak. Sementara Om Rijubi teman Pro2 akan membawakan lagu Parasot, Makan Pancuri dan juga Koti Pusa. Jadi buat kalian yang ngefans sama mereka, jangan lupa datang dan juga ramaikan 07 Fun Run 2026 yang akan diselenggarakan pada Sabtu besok ya teman Pro2. Puncaknya nih. Gimana persiapan kalian teman Pro2, sudah sejauh apa? Waduh, saya sih berharapnya kalian semua tidak memforsir tenaga kalian ya teman Pro2 di akhir-akhir puncak ini teman Pro2. Karena semakin kesini teman Pro2 olahraganya tuh jangan terlalu diforsir, karena nanti pas hari H takutnya kalian malah kecapean terus gak bisa naik podium deh. Saya doakan teman Pro2 semoga kalian nantinya bisa finish dengan sehat, tidak kurang satu apapun, dan juga dengan bahagia. Ini sih yang penting, finishnya harus dengan hati yang bahagia ya teman Pro2. Oke,
Okay, kita jeda dulu ya teman Pradua sejenak dengan mendengarkan satu tembang dari Legi 483 teman Pradua dengan Kuada Pake Kapa, yang nantinya tentunya juga akan menghibur kalian di puncak 07 Fun Run 2026 teman Pradua. So stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamatkan bumi, selamatkan generasi.
2: Bapak Yosep, Bapak Yosep, woi, jangkut tebang pohon di lereng gunung itu, bahaya.
3: Hei, Amir, utang ini milik saya. Jadi suka-suka saya bikin apa saya terserah saya. Pak Amir, lebih stop larang-larang saya sudah yo. Memalawani saya.
2: Tidak, Pak Yosep. Maksud saya itu gunung ini bisa longsor kalau semua pohon Bapak tebang.
4: Wariskan hutan hijau untuk anak cucu kita.

0: Komunitas untuk Bank Bersama melalui digital platform RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman peradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi yang sama di 101,5 Produ FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama aku, teman peradua di pagi hari ini. Aku siapa? Aku Karida. Oke, kita akan update lagi teman peradua untuk informasi berikutnya. Satu informasi dari dunia teknologi. Ada Apple teman peradua yang dikabarkan akan merilis MacBook Pro touchscreen pertamanya nih pada akhir bulan ini bersama dengan sejumlah produk lainnya teman peradua. Kabar ini menyusul ya teman peradua perilisan produk-produk terbaru Apple era John Ternus yang dimulai dari iPhone 18 Pro series dan juga ponsel lipat pertama Apple, ada juga iPhone Duo teman peradua. MacBook touchscreen sendiri sebenarnya udah lama nih teman peradua menjadi perbincangan sejak beberapa tahun lalu, seiring perusahaan lainnya meluncurkan laptop dengan teknologi tersebut. Namun pihak perusahaan ini menilai laptop touchscreen tidak ideal secara ergonomis karena akan membuat pegal di tangan penggunanya teman peradua. Meski demikian, menurut laporan terbaru dari Mark Gurman yang dikutip dari Engadget teman peradua, setelah bertahun-tahun pertimbangan dan juga pengembangan, perangkat tersebut akhirnya diperkirakan akan rilis nih pada sekitar 27 Oktober tahun ini teman peradua. Laporan sebelumnya mengatakan ya teman peradua tidak ada varian Pro dari chip M6 terbaru, sehingga perangkat laptop layar sentuh ini diperkirakan bernama MacBook Ultra. Model tersebut juga dikabarkan akan memiliki Dynamic Island dan akan jauh lebih ringan nih daripada model-model yang tersedia saat ini. Untuk ukuran layarnya teman peradua ada dua opsi, yakni 14 dan juga 16 inci serta layar OLED teman peradua. Untuk harganya gimana Karida? Untuk harganya belum diketahui teman peradua. Nanti yang jelas kita akan update lagi untuk harganya ya. Kalau menurut kamu teman peradua, in this era, in this economy, kita beli MacBook tuh worth it gak sih teman peradua? Worth it aja sih kalau punya duit ya teman peradua, gak ada salahnya. Gak ada salahnya juga kita self reward gitu ya. Oke, itu dia teman peradua satu informasi di mana Apple yang dikabarkan rilis MacBook touchscreen akhir bulan ini. Siapkan uang kamu teman peradua karena akan ada banyak sekali peluncuran teknologi di akhir tahun ini. Jangan kemana-mana, stay tune on Peradua Serui itu.

Sudahkah Anda sarapan pagi ini? Sempatkan waktu untuk menikmati sarapan pagi sebelum melanjutkan aktivitas Anda.

Suka kamu, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.

Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Guys, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Okay, good morning para Gen Z. Karida mau nanya nih buat kalian yang merasa diri kalian Gen Z atau generasi Z, teman Pro 2. Nah, kalian tuh sekarang prioritasnya apa sih? Karir kah, pendidikan kah, atau cinta-cintaan nih, teman Pro 2? Okay, kita akan membahas mengenai ini, teman Pro 2. Di mana generasi Z kini ternyata lebih memprioritaskan masa depan loh dibandingkan dengan hubungan romantis. Ini sendiri berdasarkan studi terbaru ya dari Ogi Levi, teman Pro 2. Studi yang dirilis pada tahun 2026 ini menemukan bahwa 73% Gen Z ini tidak sedang berpacaran, tidak sedang menyatakan cintanya juga ya, teman Pro 2. Karena mereka ini memiliki prioritas lain yang lebih penting, teman Pro 2. Fenomena ini menunjukkan pergeseran nilai signifikan di kalangan kaum muda, teman Pro 2, di mana Gen Z lebih memprioritaskan masa depannya, teman Pro 2. Asik, keren banget deh kalian para Gen Z. Pergeseran prioritas ini terlihat jelas ya, teman Pro 2, dari kecenderungan Gen Z menunda atau tidak mengutamakan hubungan asmara. Mereka lebih memilih untuk fokus pada tujuan pribadi, pendidikan, pengembangan karir, kemandirian finansial, dan juga stabilitas hidup secara keseluruhan. Hal ini mengukuhkan bahwa Gen Z ini prioritas masa depannya lebih ditekankan daripada aspek romansa, teman Pro 2. Laporan serupa juga datang, teman Pro 2, dari Next Stage of Gen Z 2024, di mana ia mengatakan dalam hubungan romansa seperti cinta abadi, teman Pro 2, romansa dan juga hubungan personal yang stabil ini menempati posisi terendah loh dalam daftar prioritas Gen Z. Data ini semakin memperjelas ya bahwa prioritas masa depan Gen Z ini telah menjadi norma baru nih, teman Pro 2. Okay, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kecenderungan ini ya, teman Pro 2, bisa diartikan sebagai langkah Gen Z dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan ekonomi dan juga sosial di masa depan. Mereka ini lebih fokus ya, teman Pro 2, terhadap pendidikan dan juga karir, dan mereka berharap dapat mencapai kemandirian dan stabilitas yang lebih baik. Aduh, ini bukti nyata banget nih bahwa kalian para Gen Z mempunyai prioritas masa depan yang baik ya, baik itu secara personal maupun finansial. Keren, tepuk tangan dulu untuk Gen Z, teman Pro 2. Okay, itu dia, teman Pro 2, satu informasi di mana berdasarkan studi Ogi Levi, Gen Z ini lebih memprioritaskan masa depan dan cinta bukan yang pertama. Okay, setuju gak nih kalian para Gen Z? Karir dulu atau cinta dulu nih, teman Pro 2? Kayaknya memang harus karir dulu ya. Karena in this economy, in this era, teman Pro 2, kalau kamu gak punya duit, kamu gak akan dicintai. Kita jeda, teman Pro 2. Stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Banyak dari kita terbiasa dengan membedakan otak kiri dan otak kanan. Terutama para orang tua yang masih percaya bahwa anaknya hanya pandai pada satu bidang tertentu dan otomatis tidak menguasai bidang yang lainnya. Otak, sebagaimana bagian tubuh lainnya, ternyata memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Otak merupakan organ tersibuk yang tidak berhenti bekerja seumur hidup. Ternyata memiliki sistem kerja yang sangat menakjubkan. Nah, sekarang coba deh kamu perhatikan sebuah rambu lalu lintas di pinggir jalan. Saat melihat gambar di papan rambu lalu lintas, otak kanan kita akan memberikan perhatian pada warna tertentu yang mencolok. Kemudian otak memproses dengan mengaitkan perasaan tertentu seperti ancaman bahaya atau kehati-hatian. Kemudian otak kiri kita secara aktif mengasosiasikan informasi warna dan gambar dengan memori yang kita miliki selama ini. Menarik sekali, bukan? Seluruh proses ini menggambarkan keterhubungan antara otak kiri dan kanan untuk memproses informasi yang kita terima. Namun, ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa saat seseorang telah menguasai suatu bidang yang diasosiasikan dengan kerja otak kanan, maka otomatis tidak akan mampu menguasai skill yang dihubungkan dengan kerja otak kiri. Begitupun sebaliknya. Maka saat seorang anak mahir menggambar dan berkesenian, bukan berarti dia tidak akan mampu mengoperasikan perhitungan dengan baik dan benar. Sebab otak bekerja dengan saling bersinergi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi teman perdua, mulai sekarang jangan batasi diri kamu atau orang-orang di sekitarmu untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki.

0: Sari, kau pernah pikir ke tidak? Bagaimana cara UMKM mulai usaha tanpa modal besar?
1: Biasanya itu, dong mulai menabung dulu sih. Kau sisihkan kau punya uang sedikit-sedikit sampai modal cukup.
0: Oh, menabung?
1: Iya toh, menabung.
0: Emang penting? Supaya gak perlu pinjam dan bisa siap modal sendiri?
1: Iya, apalagi kalau buat tabungan terpisah dan punya target yang jelas. Jadi lebih disiplin toh?
0: Setuju sekali. Mulai menabung dari sekarang, biar usaha bisa berjalan lancar nantinya.